0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Bentukan sesamaan binau duvo ngai mudufong padam duvo Argentina. Tumanud montok popatindai kantazan om humantai ke intutunan bentukan montok umai ngapak. Namo tino, Mexico no pangapagun kumo iso dai susuzan ina dadi monempuan sesavan binon FIFA do imtohu mega di tahun 1900 om duvongaibu duvongopodam onom.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Pazol lari kadazan kapalago om tamabasi.

Miang busa ko dan ako sa imban do boss kada zan tapi naiko kinangat ko hosa mentadi sukina sabina mojiliu kahangadan om sutanon hosa mentadi Elis Marius beginavan di Tomis kosa imban boss kada zan naiko tinasi oswau tomoy mo.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

this. Right here on Sava VFM, Experience Variety.

Aba VFM 92.7 FM in Kota Kinabalu. Sabah VFM, V Good.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Selamat malam banyak. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Yan Akbar. Kita bertemu lagi. Tak ke muap tu dinakan 15 Julai 2026. Bersama ke DJ Zee dan bagi ke muap tu. Tak siaran sama Alap Banat. Dukun biasa kita bersiaran lagi jam 3 ngabut nokang. Jam 6 ke muap. Jadi terus bersama ke kami. Dia bagi ke muap tu. Baru 50% siaran. Kembali bersama ke DJ Eve Simon. Untuk siaran Inggris si. Lagi jam 12 ngabut nasi jam 3. Bok sambung selek kok siaran sama. Jadi kita ni mpun anda tahu. Kok kita pun siaran sama. Dia bagi ke muap. Tu engkau ada buat lagu manuk manuk lenggisan tak siaran sama Alapan.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Alabana.

0: Dong pinabenen peranak ke kuri tak panas lau untuk ngelak truak strok haba. Sino peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dokum biasa Sabah BFM siaran sama. Nimpon dekat pukul telu ngabut 6 kemang.
2: Terima kasih dengan kakak lewat kali seron sama. Alaf mana demangi kemual tu. Ih, sarang hati gue ya. Enggak, sabar buka aku dah.
3: Ya Rabbi, iku bungo tak taman, cuma di kau penekku.
2: Ika?
3: Iko anak dinakan, cuma kam tak ataiku.
2: makin betah kau mi, makin bunga-bunga kau betiru mi. Ian cerita.
3: Begitu. Bau-bau tu kau aku boleh ngogok Kelantan.
2: Kau penuh kau ni.
3: Jadi okay. Aku boleh nemu dangan. Piana.
2: Ilan jibana kau tu.
3: Lawak lah, jom Kelantan pakai tudung. Okay.
2: Bukit kau main apa tudung meh? Putek
3: gay, tapi meh panas, tapi gay putek. Mungkin mangan yen nasi kerabu.
2: Mangan apa nasi kerabu?
3: Jadi mulai bertiru aku mangan nasi kerabu jo. Tadi nunggu nasi kerabu buas ni warna biru eh?
2: Warna purple.
3: Purple aku nak dengan minat. Paling mau toko. Dia biasa. Okay Ji.
2: Kang Bumi hati kau. Okay lah mi. Ilan tu cerita anu yen tu kita ampun. Pian sekarang main luar panas kan ya?
3: Panas-panas ni motok lau.
2: Lepas eh?
3: Panas lagi ataiku. Ah. Pian oyo ni sayang engkau, oyo lagi sayang ni maku.
2: Bimi sabarnya lagi kiti pantun. Ini kau ambil mana betiru ah.
3: Ah betiru kau segmen pantun.
2: Enggak. Reba.
3: Oh reba, abu lijo pak. Bismillahirrahmanirrahim kiti betiru.
2: Eh bana. Reba. Jadi isi cerita lah. Am kiti ngendak mi tu pan berpenelua sile jabat meteorologi Malaysia.
3: Ya beluak gay.
2: Barat ni betiru yang teruak uran bagian tak kudok bagian Sabak tampi pinggo teruak tua. Sabak bagian pedalaman sepitang kau pan Tambunan lepas saya kau pan pantai barat. Bagian kiti lah kau. Ngabut 5 kemuah. Perbah 15 Julai 2026 berpeneluak sini jam 1.55 minit lah ngelau.
3: Jadi jogo keselamatan lah ngerancang pelanan awal.
2: Amun
3: sekiro-kiro ni macam kadang-kadang amun uran kompom jam. Asal uran kompom
2: kau,
3: jam.
2: Kau ini sih kau. Kompom. Cuma luman pelan-pelan dek kali ni. Takkan lagi yang laju lah.
3: Ya kompom benar-benar. Unpan yang niak ngito. Macam aku ni aku ngito ni uran.
2: Kau.
3: Tak panas pun aku niak ngito.
2: Kau andang.
3: Sangka nak kulem yang jauh. Straw.
2: Wow.
3: Straw rajun-jun.
2: Okay. So done. Okay, terima
3: jadi,
2: kasih.
3: Jadi jogo keselamatan lah mengendinakan yang sentioso dia pelanan mulai dekat kerja. Un yang ngogo kerja kemuap. Un kok shift kemuap shift songom.
2: Shift songom tengah bangi pun un mi.
3: Ih, tengah bangi pun un tapi enon yang jomok mensari.
2: Mensari
3: miasin. Mensari miasin. Nyon jomo niak perlu tak sin.
2: Lagi.
3: Jomo sanang serebut memiasin, nyon terpikir perkara lain selain memiasin. Cukup oyo pengaruh si belagu.
2: Belagu. Kok yang ini yang penting ngam. Ngam punch ni me.
3: Ngam. Asal jadi orang ni sincin, nasib ni dah sincin. Kok Pak Terasin akan moso berita kang.
2: Sesagan Pak Terasin membelur kalian Emi. Tapi yang pun terima kasih kamu Emi. Tapi kok kamu ingin nanu sih kok ingin ini. Eh tak buat bila tuaran ya betul lagi kak. Biar ni. Cuma saya kongsi ni dok. Jom bila tuaran dok terang dok ngerati.
3: 6 hari bulan.
2: 6 yen. Ogos.
3: 6 hari bulan Ogos. Kita akan setemu tak
2: Minggu.
3: Dewan Sri Sulaiman Yono Sabah Berselawat.
2: Oh, subhanallah.
3: Ya, kok pan pituk ni pengen konsert irama nurani.
2: Wah, iku mana sih kau pat kaya? 6-7.
3: Jadi kami terhati nu kami turi me dari 3 hari bulan.
2: Bana teh.
3: Sampai 8 hari bulan.
2: Jadi aku sono konten tentang
3: selek-selek lah. Selek-selek lah kok Fatin.
2: Nyalan cerita lah. Ngini dombangi boleh turi lekat telumbangi.
3: Sebab yo ben
2: pengisian lagi?
3: pengisian tak telu sampai no wow eh.
2: Wah, oyo-oyo satu benua.
3: Oyo memang oyo. Jadi bangun dinakan kita semua mekang tiga eh. Tiga eh ni lah kita semua kok tiga
2: lah,
3: kakak kami
2: lah.
3: Masang-masang. 6 kok pituk. 6 pukul 8:30 Sabah berselawat.
2: Nama-nama pala.
3: Pituk sampai yang tu pituk sampai, sampai wow eh ni pituk eh Yono konsert irama.
2: Wah, sen-sen yang pun anu mi uno.
3: Nurani.
2: Uno, ha? Uno. Ka ni agak kang baru uno peluak.
3: Un.
2: Oh, tapi ni agak kang lah.
3: Eh ni ya, maaf lah silap lah dinakan.
2: Mi dong kau bercerita me yang saya jadi rambut.
3: 6 Sabah berselawat.
2: Okey, banano tu ah.
3: 8. 8 hari bulan ne. Yono konsert irama nurani. Duombangi.
2: Duombangi. Nyalah yo stud. Un lah selang ni dembangi ko. Jadi Jono turis kajap.
3: Jadi nak bitarik tu sebab yo bana-bana torong minggu.
2: Torong minggu.
3: Sabah berselawat songom Jumaat.
2: Ngamlah ko.
3: Songom Jumaat lo amis ko pen konsert irama nurani.
2: Lau Sabtu.
3: Lau Sabtu. Tak Dewan Sri Sulaman.
2: Orang ni pun irama nurani. Jadi yang men kalapan lah. Kau berajam kau
3: kerohanian. Tapi aku kakak pikir Zi.
2: Iyan kakak
3: Wambangi pikir. Minggu aku turi.
2: Iko mana kampung mai? Kau macam ini.
3: Un kau yang sudi.
2: Nyanyi kau kau. Dan sanggup lok batik. Sanggup kedua. Pe kau dem bila ngego aku gunding barang aku melayang ngat
3: tio
2: ne.
3: Tio. Dong tatin.
2: Dong tatin. Kau. Ini okay, mesti bila ni lagi.
3: Tambalang.
2: Tambah gai. Amlan.
3: Berungis.
2: Berungis ngego pu lagi membulik keling. Ia
3: nanti. Ia nanti. Ia nanti. Ia nanti.
2: Eh, ten dia dia gayang ayen.
3: Tio bana kau ngogol bergayang.
2: Trayung.
3: Buk barang tu tak Dewan Sri Sulaman. Gedok tak rumpun bajau.
2: Oh bana pula kau.
3: Dewan Sri Sulaman luman tanak lah aku pu.
2: Ya okey, okay. Bisa ni nama yang lagi ntar. Alangkah sikot lagi berungis sama.
3: Sikot lagi berungis. Sok nasib aku ngogol gayang.
2: Tito padino kali gitu.
3: Jadi okay lah. Nak bimasai. Nak bimasai. Kok pun aku.
2: Has untuk jom-jom dan bilat tuaran tu ah. Tapi jom-jom yang sekotan pun boleh ngogol pes. Tapi terbuka.
3: Memang terbuka. Terbuka. Terbuka. Mekam, meki di stemu kerana me kami akan muat ngini terati ngini aku betamu geng bubut Joiko.
2: Iko geng bubut be, ba bubut be no Azmi.
3: Kau pun sebenarnya aku kau dari Diki memang minat tak kumpulan yen
2: sien,
3: tu.
2: Sien, sien.
3: Yen orang kumpulan nasyid anu eh.
2: Enggak di kau. Iman adalah aja Rehan. Enggak di kau.
3: UNIC.
2: Unique. UNIC. Pan aku nut pan bege.
3: Istemu lah kita mu kang. Okay jadi
2: lah. Istemu kita. Tak kang lah. Betah lagi. Betah, tapi.
3: Ni ada betah.
2: Masa di Dion kau.
3: Lagi 15 bangi.
2: Betiru 15 Julai no me. Ngebisan buan tu lagi 15 bangi lagi. Lepas sekarang posok lagi 6 bangi. Akan 20 bangi me. Tapi ya terserah depan ya. Sekejap tu.
3: Boy-boy kakak turi mu tuaran. Aku niat boy-boy lah.
2: Ingin
3: niat bingung aku barat guys si memiakam tungan temban ini yang bersikotan kok Sri Sulaman. Amun aku ingat-ingat me ben Padang jo. Mungkin mau kemah kali aku me tengah-tengah Padang kali aku.
2: Kang mau ni sawang me rungai
3: nak. Mau muka bin aku tiup rio. Kok?
2: Mana-mana sih kok. Tapi okey lah me. Cerita-cerita pan kita sekejap lagi kita kali azan asar nak kudu dah jam dangai ya. Kau pan sebagai maklumat muslimin kau muslimat. Kita semua-semua akan berkali azan asar dah jam 3:40. Wow. Oh betul lagi.
3: Oh 3:40. Wow.
2: Betul lagi. Baru sikot no.
3: Ya, tadi Nuzi. Walaupun ling jomo kita tu kita diri ti sihat. Tapi dong lupa untuk rajin nginum buek.
2: Ngamai aja dokon marak ke diri no.
3: Sebab aku pun kurang minum buek.
2: Kok? Betiru lolo degelen no buek boni purik pitu.
3: Betiru minum buek aja.
2: Minum buek aja.
3: Mungkin itu aku minum buek aja.
2: Bana-bana.
3: Macam di laut macam separuh tangki. Betiru penuh aku no tangki. Ibu lipas.
2: Selingan bayalah kalau dah aku ingin lagu kita suruh dah ngerat tu
3: lagu tu tuju kita mimon di nakal tajuk nian sih
2: bersinta kok aku
3: kawin kok
2: jomo lain
3: English
2: kok tegak ke posok
3: kawin kok jomo lain. Okey kita break kok lagu tu tuju kita mimon di nakal kok pentak pijan
2: pijan
3: esek ku bau
2: saya no bau lah
3: kami main bull sesomo mesti sesomo
2: eh kalah
3: yo kalah aku manang yo aku

0: Merak abar palsu mampu nembap kebimbangan ko gero dio masyarakat. Bejo-jogo muan abar anu nya bana ta media sosial. Matongan kesaihan sumber abar anu tenerimo. Jadi no pengguna media sosial anu lebih pintar. Nya pasti da kinungsi.
1: Bingo kam, jangan lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3

0: lupa na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar dan saat ngabut terlumpu saat. Kok pan, jomo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran diri ni. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nak buat ian-ian jo untuk merungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajak buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ai.
3: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyawa sekungan bi, nyawa untuk kami.
4: Sara ale endo niak buar makai boy. Tenang bolorot tekok paip bay penake. Mun ngosek kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopok alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entenoman antawa ngosek kereta. Penake no boy lebian pengosek daing manuk antawa rapa untuk nata pon kansang no. Ngendak kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau. Tenombol tekok paip amun merus impon, maka ini ian-ian pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndak bil elektrik nia eko.
5: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
6: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Ngelagan Abar Niak Bana Telu Pika Sana Niak Sekungsi Ian-Ian Abar An Niak Kam Yakin Ke Bana Ni Senimak Redau Ke Banan Abar Tak Portal Sebenarnya .my Sebelum Kenungsi Secara prinsip ni Kam bertanggungjawab tak isi kopan pembaran anu peragbie. Niak pasti dong kenungsi.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
2: Karan sama.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembahyang.

0: Ay, Ming, alap lurus ng krita na to. Parking di ka palapalap. Susah kang di mapasok parking lane na to tao.
1: Hey, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ayo ni. Angkat kuda bambangan tu tau.
0: Huh? Eh, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang di muka beluang kerita ni. Ha, pian namun teruak kerita na kang. Manas lagi kau. Eh, panamun ti kita no. Amun niya? Ne, oso-oso je kerita na terat. Lugas baga saat ni.
1: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kerita eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kerita bunda di tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
0: Bah, kau je tak fikir. Aku tu marah jo. Kangruun kerita posok parking ngimpet kerita no eh. Baru kau nadar. Dia tosok no kerita ni.
1: Bana pala.
0: Bah, lurus no kerita ni. Sekajap je te.

Kakak bersama Malaysia dan sama Alabana. Kau pun terima kasih kerana kakak bersama-sama kok kami. Tak ke muap tu, sini aku boleh bersama kok Izzy sekejap. Jadi sok ku hiji memiang mangga dok. Baik ni you memiang mangga kena kang. Habis konti kami akan ngelor. Betul nak ngelor-ngelor mangga. Ingin ngersung-ngersung ngangan adalah tu. Jadi ini pun terima kasih. Tak mimo ni nakan yang sudah bersama-sama mekali siaran sama tak kemap tu. Yang sudah mekali tak radio. Yang ngendak kami tak live TikTok tak kemap tu. Dong lupa untuk tap-tap screen. Share-share be live tu. Supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kita. Boleh maku-maku lagu bersama-sama kok kita. Boleh mesanang-sanang hati ini bersama-sama kok kita. Dokop Yoso pukul 3 ngambut pukul 6 kemuap. Dem segmen pabaran kok dayagan ngarip-ngarip kok pen menit-menit lagu. Yang sedang ngedak live tu dong lupa tap tap tap tap screen. Follow lagi yang niat lagi be follow, follow follow follow follow follow kena sanang amun kita live lain kali kamu boleh ngedak live kami balik-balik kok. Ni napa susah-susah. Go no live DJ kok. Jadi yang sedang ngendak live tak TikTok tak kemop tu pemia bijo TikTok ku DJ Azmi, kau pun yang sedang ngendak live tu dong lupa follow be live tu, okey. Tabang ini nakan yang sedang demplanan, pelap-pelap demplanan. Semoga selamat teko, tak tungan ni ogo. Selamat bekerja yang sedang bekerja, yang sedang cuti-cuti ngerancang pelanan alap. Mudah-mudahan puan momon alap-alap jo. Senang-senang atai barak dinakan ti ateng. Waalaikumsalam ateng. Ateng jo mau minggu ateng. Yen abah dinakan-dinakan ti tak tuaran. Sihat kah jo mau tuaran? Dinakan-dinakan ti tak kota marudu. Yen abar dinakan tak kota marudu. Dinakan ti tak kudat. Yen abar jomo-jomo kudat. Dinakan tita pitas. Yen abar dinakan-dinakan tak pitas. Jomo inanam laut barak ni. Oh, niak boy-boy lah. Niak boy-boy lah ngogo inanam laut. Ingin lalan-lan pe buli kah inanam laut? Inanam laut ramai sama kah? Niak boy-boy lah. Niak boy-boy lah ngogo inanam laut. Minggu lagi, dekat minggu lagi. Cuba komen lagi. Salam nang telipuk. Yen abar, sendakan hadir bang. Lagu tujuku tak amli jubidi. Me sembirai. Mitu lagi Azwan. Barak ni, mitu pirasan. Oh, jumpa pirasan Azwan. Yen abar Azwan. Tinuhan tenggilan. Yen abar jumpa tinuhan. Mau jagung-jagung kah? Amunun jagung. Muan-muan dok jagung, Eba. Sihat-sihat pun jumpa luak kudat. Salam kemop DJ. Yen abar jumpa kudat. Wow. Jumpa minggu lagi un sedang bersama-sama kau kiti. Cuba komen bi. Cuba komen bi. Jumpa minggu lagi bersama-sama kau kiti. Putek bana DJ. Oh, enggak. Nan tu filter jo. Sebenarnya aku tu niat putek. Aku tu sekelat. Sekelat lah kok. Sin-sin boing itu aku munda-munda ngerati lah. Tapi nan tu filter jo tu. Ansangkan untuk kita putek. Aku niat putek. Aku coklat. Macam es krim coklat lah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pituru KB. Yang nak berjumpa Pituru. Salam dinakanku di Jazmi. Waalaikumsalam. Terima kasih tap-tap screen. Follow-follow lagi dinakan. Follow-follow lagi supaya sanang kita temu-temu, okay? Un butang follow menjata eko, tekon bi follow ya. Kampung Jawi-Jawi. Wow, kampung kedua aku. Kampung Jawi-Jawi. Salam DJ, waalaikumsalam. Coklat, ya DJ. Ya, Tina Nora. Jomo Lika, Sin Abar. Jomo Lika, assalamualaikum. Kota Marudu. Sin Abar, Jomo Kota Marudu. Lawak delah kawan tu. Lawak delah, ha? Dong bersoyo. Nanti filter je tu, filter. Amun bana-bana ni. Salam Kampung Maharaja. Kampung Maharaja tu minggu. Cinta umpama kurap barat ni. Makin gigaru makin sedap. Oh. Wow. Amazing barat orang putih. Manakah? Jadi komen bijo lagu yang Pak Kubi. InsyaAllah Kang Pelingti nak berbuk ku JJ. Sihat selalu buku JJ. Semoga sihat selalu, murah rezeki selalu. Kok pan un masa kita ketemu lagi, okay? Salam dekat Kampung Sangkir, Kota Belud. Wow, aku nak boy-boy lagi longo gua Sangkir tau. Lagu Ruby Kok Leleng. Yang tajuk ni, amun kam aku lagu, komen bi tajuk ni, okay? Kota Marudu mendung. Alah, mendung kah? Jadi palap-palap lah jomo Kota Marudu, ha? Palap-palap selalu jomo Kota Marudu. Salam DJ Azmi. Salam dari Keningau. Yang abar jomo Keningau. Salam tujuku barat ni tak guruku Syarul. Amun kerja mesendakan ne dapur turi jo. Amun kerja lah kok. Pilih nunggu rati yo turi. Hai dinakan tu. DJ bukan kau orang KB? Ya KB. Lagu Ngintam penyanyi Ninurul. Okey, Kang kita mami ah.
Komen bijo lagu-lagu Paku B. Kang Kiti Meling ni. Kau puan boleh pandang dedek ni. Tak kosong di kau siam. 4 siam kosong. Pitu wow. Dia nak ganti Hussein. Jawi-jawi hujan DJ. Nah, kok uran nomor jawi-jawi. Barat ni jawi-jawi hujan DJ. Semoga palap-palap jo selalu lah. Jomo jawi-jawi. Jomo minggu lagi un mitu tu. Un jomo anu kah? Jomo minggu lagi un mitu diam live tu. Cuba ndak deh. Kenapa tidak pernah pergi Kampung Sangkir barat ni? Tempatnya in tu barat ni tu. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Jomo sembirai. Nantu jomo. Jomo in tu. Jomo in juga orang jomo amun kerja dumun bila eh. Jomo. Ah, jomo ampun jolah. Un si tak jomo tu boleh ngechat aku. Yom aku lagu. Tapi terkelipat ku tajuk lagu jomo eh. Cuba amun un yom itu DM live tu. Cuba komen nu balik tajuk lagu paku nu eh. Walaupun aku nak belanja nu bakso. Tapi nak gini. Boleh je. Kampung Song Song. Song Song tu minggu Song Song tu. Maku lagu kena janji. Lagu asri. Cantik tempat Kampung Sangkir. Ya kan ketipu. Assalamualaikum DJ Jomo Kampung Betutai. Barak Kudeng. Kudeng tu sian. Barak Kudeng. Yo nyawan TikTok. Piano let memia mebiak salam. Kirim salam luak Milan. Kirim salam luak Milan. Jo tujuni tak jaidin. Peniko piko. Namba. Yen tu ni aku paham. Yen barak guys tu ni aku paham. Yen kata juk. Cuba kemling sama dok. Dong kemling Melayu. Salam ke muap. Kajak. Slow. Yang bawa posok follow dah dah. Sini follow le stick kukam. Barat ni salam ke muap DJ. Salam luak taman PPR. Bayu Pirasan. Oh, jemua PPR. Okay. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Dinakan DJ. Jemua Pirasan maku lagu teruak adat kampung. Okay. DJ lekat Messi aku rumah B. Masang mini water park. Me pala rumah nu DJ. Enggak dikau. Aku yuk kau rumah. Ko meng kami eh telu kau rumah. Kadang turi mitu, kadang turi me, kadang turi mu. Minggo ben makanan ne men aku turi. Amun kami ngerati minggo DJ turi, ambinya bijonggo rumah ni. Ben bungon. Buntut, men DJ. DJ tekilo nu aja ini ya. Emberen kau mulai KB. Buat masa tu niat lagi mulai. Sabarlah. Amun kamu terus-terusan bingintam eh. Sabar-sabar dadah. Okay. Baik ni ngintam-ngintam eh. Sampai torong tahun. Sebab amun ainu kang setemu. Kurang nong ngintam kok. Jadi alap kita kurang-kurang setemu. Supaya niat ngintam bana. Okay. Mesti kamu ingin mau aku mangan sup. Un yang ingin mau mangan bakso. Un yang ingin mau nginum-nginum kopi. Kok. Un yang ingin mau mandi-mandi suang. Un yang ingin mo pinggo-pinggo aja lah. Jadi sabar-sabar lah bang dinakan. Yang penting buat munda memang aku mulek sebab kawanku kahwin. Jadi setemu tak kebi lah. Okay. Niat ni jawab salam ku tau. Assalamualaikum. Angkol. Lin abar angkol. Assalamualaikum DJ. Salam luak kampung Timbang Dayang. Kota Marudu. Kota Belut Uran mitu DJ. Allah. Palap-palap jo. Bang dinakan tak Kota Marudu ah. Tajuk lagu teruak adat kampung. Tujuku tak mimon kawanku jomo kebi tuaran. Buli mi? Buli. Dia nakkan leju Pak Maksun barat ni. Selamat kemuap DJ Kinasi. Semoga sihat selalu Pak Maksun. Makali siaran sama. Terima kasih Pak Maksun. Wih betah aku niat live kok. Betah mana aku niat live. Bani bertiru live balik tu. Wih ngintam lah kam. Niat kam ngintam aku. Akan salah si aku DJ barat ku si. Akan salah si aku DJ barat ku si. Mu eh kau di nupala. Ha? Minggo. Aku tu ben telu telungan kami tu kembar. Di ku dendo, sioko ku dela memang somo-somo ro. Jadi kadang-kadang gai mau aku orang kak ku, gai mau kak ku orang ku. Jadi pandai bingung gai ngo aku. Tapi amun terso-so bi tekala bi soro ni oyo DJ Azmi no. Amun terso bi ayu-ayu eh adik ku lah. Amun kita bi nelik-nelik eh anang sioko ku rajin nelik jomo. Abang DJ Allah. Amun DJ jo lah. Dong no abang-abang. Okay. Amun DJ jo. Abang-abang tu dong dok. Macam terus-terus aku. Macam benjanggut aku. Lek bimau mau aku abang DJ jo. Dong no abang-abang eh? Amun mau DJ jo. Dong no abang-abang. Boleh? Boleh kok. Dong abang-abang.
Assalamualaikum DJ. Begitulah Hisham maku lagu judul nak kesempayan. Okey. Terima kasih. Maku lagu Bulau Mantan Nandi lekat rebis tuju ku tak amli me sendakan. Maku lagu Betiru Temban Kenangan. Mitu lagi abang notek dong abang-abang. Sin abang-abang pelumpat kampung diam laut. Okey. Dong mau abang DJ jo. DJ maku lagu Punta Punta nan tepan Pulau Mantan Nandi. Sini gaya maku lagu Piras. Ramai yang maku lagu Piras ko. Aku pun sebenarnya ni ngagat-ngagat lagu Piras, tapi I saw lagi, nyaun lagi. Jadi agak tilah lagu Piras ah. Lagi lekat minggu lagi yang sedang bersama. Abang note supaya lawak delah. Aku pinau Ian jo, aku tetap lawak dinakan. Ni apa yang pinau abang? Aku pinau abang ka, kumbang ka, tetap lawak. Salam kenal dari kampung Piasau. Ian abar jumpa Piasau, tap-tap screen follow. Okey. Kita bagi follow menja tak kok. Tekon follow. Baru no. Lagi lekat minggu yang ni lekat kampung Seradan. Yang abar yang ni. Lagi lekat kampung minggu lagi. Lekat Berungis unka. Jumlah Berungis. Ngendak kiti. Terima kasih. Un yang sedang bersomong kok kiti lekat Lentigi. Jumlah Lentigi. Yang abar jumlah Lentigi. Betan ya setemu. Salam kenal dari KM barat ni. Yang abar jumlah KM. Sihatkah jumlah KM. Lagi mitu. DJ maku lagu Rengin tujuku tak laku. Tujuh ni tak la ni yang sedang maitung simin. Wow, la ni sedang maitung simin lah. Amun mau guru boleh kah dong? Sian mau guru yo jomo France. Sian mau aku guru yo jomo France ah. Ha? Salam DJ maku lagu nopan mitu lan sendakan alap bana ruo DJ. Alap bro ku. Memang alap bro. Community Bajau sama Ian tua Sukut Juduti Karambunai. Salam DJ Ian Abar. Abar Alap. Okey lah, I know. Follow. Kita be follow. Tekon be follow. Don't come ngendak-ngendak. Sambil be ngendak-ngendak, tap-tap, follow-follow lah. Kok amun niat follow ba. Amun terus so be macam betis be kotor-kotor dikit eh. Yo ne. Ragam. Ian Abar dinakan nang darau. Nang tu jomo darau. Ian Abar dinakan tak darau. Sihatkah? Assalamualaikum, aku lagu Ngintam lekat Siti Jainun. DJ lawak adalah nu bertiru. Aku gay bertiru jo. Memang aku lau-lau lawak. Memang lau-lau lawak lah dinakan. Okay. Lagi? Dekat minggu lagi. Cuba dekat minggu lagi. Sekilo dah kita. Sekilo-kilo dah kita kemuap tau. Lagu Agat Nu Aku. Sian kan ni Agat Nu Faizal. Sian Agat Nu Faizal. Aku dari Tawau, Afsa, Yen Abar. Lagu Tengkiri. Maku lagu Jinak Umpan di Air Tenang. Jinak Umpan di Air Tenang. Bana, tenang-tenang ni buek. Jangan sangka tidak buaya ini kok. DJ Yen Manang Kang, England, kok Argentina. Amun aku England lah. Bolehkah? Aku ingin England. Aku nukung England. Yo kalah kah manang kah? Aku ingin England lah. Okay. Assalamualaikum DJ USJ Selangor in abar. Salam aku tu lan serusup tuaran in abar jomo tuaran. Agat nu aku mulai kawang tek DJ. Agat nu aku mulai kawang. Jomo kawang. Antakan me ungus sebayan DJ. Okay, sabarlah, sabar kam dinakan. Tap-tap, follow-follow yang nak lagi boleh follow. Follow-follow pesan ku su konti tu kok terlampau telak. Jadi roh ku macam motor low. Cuba kam ngendak roh ku tak live tu macam motor low ko. Pilih berdasuk tu ha, antak perak motor ku belok-belok motor low je no roh. Lamai yang abar siap ku lamai. Assalamualaikum DJ, jom beluran maku lagu Den Bisa. Dan pan lagi maku lagu Den Bisa. Amun kam maku lagu Den Bisa pukul 6 kang sampai pukul 7 kam beli bersama kok DJ Junjun ha. Kan bersama kau DJ Junjun, kau DJ Ako kang pukul 6 sampai pukul 7. Okay. Lagi jom minggu lagi Intan Dembigi. Oh, tengok kuno lagu pa aku jomo Inan. Cuba teka bian tajuk lagu tu. Sian yang sampin memang teteka ni. Sian yang sampin teka bi ya, tajuk lagu tu ah. Cuba teka bi tajuk lagu tu Ian. Sin ngerati lah, sin ngerati. Lagu meling dok kau lagu kegemaran nu DJ. Lagu kegemaranku. Amun lagu kegemaran, momon kegemaran.
Momon aku ingin tiru tu, aku ingin meling lagu kegemaran bi. Lagu kegemaran ku, okey. Salam DJ, maku lagu dunia tu memang temban. Okey. Jomo ampun. Sian ampun. Jomo sian, jomo ampun. Sian jomo ampun. Yin kabarak ni tu ah, jomo ampun tu. Sian jomo ampun, kau jomo ampun ke aku jomo ampun? Aku memang jomo ampun. Kam lah mau ngerati. Kam jomo jomo yan. Okey, kita bedak dok lagu tu. Okey. Sian yang paling sampin, cuba teka bi tajuk lagu tu, okey. Scene yang paling sampin lah, yang paling sampin. Cuba teka bila tajuk lagu. Gila teka jawab bi tajuk lagu tu.

Ya, kakak bersama mekali Bidadari Leleng. Mau kita tak pukul 4.20 minit kemab. Terima kasih kakak bersama mekali siaran sama Alabana. Amun kita ngendak tak live. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan tak tak telefon. Amun kita ngendak tak live tu barak dinakan ni Ti Suriati. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. JV Motor Kota Marudu. Barak ni DJ Un Ka Using no. Un. Aku band dua Ka Using. Belut bendira. Nah, nasib mau aku bat teh. Lagi surat nasib pasang nudut tujuku tak maktun. Lagi mitu sihat kami sihat alhamdulillah. Salam dari Kota Marudu. Waalaikumsalam Jomo Kota Marudu. Lagi lekat Boy Tio tekodone mu merembakit pengen di DJ. Ya. Lagi minta lagu barat ni Helax bukan jaminan. Aku lagu Helax no pantu. Lagi assalamualaikum DJ In Abar, salam dari Afendi Onong. In Abar Afendi Onong. Lagi mitu salam dari Papar Muhammad Syuhaimi. In Abar Muhammad Syuhaimi. Wih, pandai lagi pala aku masuk Jawi lah. Wow, bangga pan. Ai kala manuk eh.

Ya kakal bersama mengkali siaran sama Alabana. Okay, terima kasih Tak Mimo Ninakan yang sedang bersama mengkali siaran sama. Serius tilau barai ni. Begitu nak komen-komen yang minat bana aku mengkali. Mengkali lagu je lah kam. Lagu yen sih ya. Sabarlah mengkali je kam lagu-lagu yen penakai, pinasang tak kemau tu yang pai paku bangan dinakan tu. Semoga senang-senang atai lah. Okay? Sabar, ngaget giliran masing-masing, ngaget giliran lagu-lagu bi. Okay, sian yang niat sabar eh. Nah, sambil-sambil ngaget lagu bi pinasang, alap kamu mubut-mubut uban, okay?

Ya, dan akan kakak bersama mekali siaran sama Alabana. Minggu-minggu aja kan, terima kasih kakak bersama-sama mekali siaran sama yang sudah bersama mekali tak radio. Terima kasih. Boleh pun ngedownload tak RTM Klik. Pudin, stop. RTM Klik ataupun ngendak kami tak siaran My TV, tak siaran Pituk Kosong Wau. Kau pan ngendak live tu, jangan lupa tap-tap screen. Kau pan yang niat lagi boleh follow, follow the dau. Tekan bijak butang je tak follow supaya senang. Amun kita live lain kali, kamu boleh bersama-sama kau kita. Okay? Terima kasih tak dinakan-dinakan ti yang sedang bersama ngendak live tu. Sakina, Hazi, Rikia, Tina Nora, Jaihiro, Hamida, Raida Omar, Pudin, Syarul Nizam, Randy Ricky, Pelangi Biru, sian lagi tu Naz, Sadan, Mawar, Cice, Farizal, sian lagi Emma, Aisyah, Asgaul, kan pegul-gul pendelak le moso, Mansari, Jiman, Jiman, barakku Jiman kami, Kurai Bogong. Ayuni, Henry Setiawan. Oh, apa khabar mas? Nasri, Rosbia, Norhaini, sian lagi Azni, Seri, Oma Haikal, Tibu, Alex, Siti, Naufal, Pelangi Biru, Kudi, Kudi jom minggu Kudi, Kudi lagi mitu Kak Enda, un lagi mitu dinakan ti mangan niak mangan asal kita ngogong kundasang. Ya kan kita ngogong kundasang apa dinga tapi mau call out. Lagi mangan miko kui saging, wow sedap lah. Lagi live kena DJ barat ni ke reply link semenanjung sepio tu. Assalamualaikum dinakan ti Rongkoz. Oi, orang gay. Oh no, epic. Oh no, epic kosok. No. Aku lagi DJ dong terkelipat nu orang lobo. In abar lobo. Jomo KB temban mitu kedah DJ. Oh, hang apa khabar? Hang sihat ke? Okey, jomo kedah ko, bagi. Lagi mitu Arzanira Ali Taungan eh. Oh, in abar. Lagi mitu salam DJ, waalaikumsalam. Kiti jomo kinak ka DJ. Kiti tu sebenar ni segul. Macam aku kok puding tu kaki kok. Jadi kami tu dau poyota China. Jadi bila poyota China kami rajin mangan tauhu. Tauhu kok betis manuk. Amun kami ingin putek macam aku kok puding tu, melikan betis manuk 10 kilo. Buat bi sup nak bi tauhu. Tauhu ni opo-opo, amunnya ni opo-opo pun boleh. Kadang-kadang tertelon ku bagal-bagal pun tertelon ku. Anak pai ni opo-opo, bagal-bagal pun tertelon ku. Jadi kok putek kami. Cuba. Amun kami nak pesoyo ogobi barber ni FN Barber Shop. Kok mana tahu kami gunting pemiabi yo. Ndak bi. Ro kami memang somo, tapi yo bakat ni gunting. Aku bakatku betul-betul lah. Okay? Pelangi Biru, alap kau kepo pun suang, mandi-mandi, ngusik-ngusik badan kau, makai-makai sabun yang bendawai-dawai ye. Syok yang nganga-nganga dia suang.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Jawatan kuasa melingau proses ngedaftar premis Tungan Temban Jaka Pendok niat pengen lesen penerun. Lebih 3,000 pengusaha terbiak diam program kebun dapur. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Perintah Lat Merun Jawatan Kuasa melingau proses ngedaftar entawa pemutihan premis Tungan Temban Jangka Pendok Nek Pengelesen. Ini untuk nabangan pengusaha premis Tungan Temban mengkulit lesen sah sebelum tindakan pedaras kuasaan penerun. Ia membiak semimun pegawai daerah ko pihak berkuasa tempatan semimun Lat. Menteri Kerajaan Tempatan ko Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara timpu ngedaftar ni jangka ngendok masa siambuan ngempon proses mengkilo premis terbiak. Beliau marak bagi bojo mesyuarat di acan kuasa permutihan premis Tungan Temban jangka pendok niat pengen lesen tak kota Kinabalu. Psikotan ni muan ruang tak pengusaha mengkulit petuan alinang metongan premis pengen lesen selamat engkok pelingkupan insuran. Kira-kira 3,000 jomo terbiak diam pemerunan program kebun dapur secara diki-diki tak semi melat. Jumlahnya nerekod nutan pengusaha mengkulit petuan nang Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan ko Jabatan Perkhidmatan Veterina tak daerah gai. Menteri Pertanian Perikanan ko Industri Makanan Datuk Jamawi Jafar Mara. Narusan program gai anu terbiak binuanan pakej pelioruan tak rego lebih tenak. Pakej ia membiak manuk, itik, puyuh ko kambing untuk no penduduk melan aktiviti melioro secara dikit. Beliau tenemuan le RTM Bojo Nerahan Tabangan Padang Ragut pelansaran kabun dapur ko program kesihatan ko vaksin using 2026 tak ranau. Dia maidane Tabangan Padang Ragut binuanan untuk mensanang mesedio kakanan untuk pelioroan tak sedih miko peluan kakanan tempatan ko nambah perurian isi rumah. Pemimpin masyarakat tak peringkat media ningotan endok niat salak guno kuasa entawa peningkuan untuk kegunaan diri. Selaku jomo tengah antara perintah ko rakyat, pemimpin masyarakat perlu jaji suntu paling alap. Dia menteko dasar perintah Malaysia Madani ko Sabah Maju Jaya SMJ. Pengarah unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Sabah Datuk Awang Kadintang Mara, integriti perlu penjadi genggoman dia melan amanah ko tanggungjawab. Gek ko jo sekadar nuak rasuah tapi pun terpaksa jujur adil ko bani kena bana. Beliau bertutur dia maidan nangguh program seminar kenegaraan Malaysia Madani komuniti UPPM 2026 tak menara Kinabalu. Program Siri Jelajah Akademi Kenegaraan Malaysia engkau kerjasama UPPM Lat Sabah bersama SPRM ko SMJ untuk mendaras pengeratian semangat integriti ko peranan pemimpin masyarakat tak semimun Lat. Seminar tinutan lebih 2,350 pemimpin masyarakat nang 25 kawasan dun akan tarus tak keningau.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Universiti Malaysia Sabah UMS mentangun teknologi mikroalga untuk nukung industri aquaculture narusan rawatan buek sisa engkau penggunaan balik nutrien. Penyelidikan anu tinekokan oleh Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB UMS engkau kerjasama Jiangzi Academy Co of Agricultural Science China nerima biayaan kira-kira RM70,000. Pengarah IPB UMS Profesor Dr. Jualang Azlan Gansau diam pemeraan nimara teknologi mikroalga kulit ngerawat buek sisa aquaculture engkau kitar balik nutrien nang sisa timanan yo untuk merun pemeluaan secara lebih mesra alam. Kerjasama ini muka peluang persaupan kepakaran ko penanggunan bioteknologi untuk mendarah industri aquaculture tak Malaysia ko rantau tu. Delegasi Jiangzi Academy anu merun lintaran kerja ta UMS nut merun pakatan merun projek ahli minda teknologi ko komersial hasil penyelidikan. Kerja semua selan engko usaha UMS mendaras teknologi gadung engko penanggunan industri aquaculture anu lebih alap. Lapangan Lemiang Antarabangsa LTAB Kota Kinabalu tarus daras bersedia siodop kejadian kecemasan narusan latihan kecemasan bangunan Terminal 2. Latihannya untuk ngendak kalapan pelan kecemasan Aerodrome AEP engkau mendaras kerjasama antara Malaysia Airports ko agensi penyelamat. Pengurus Kuanan Lapangan Lemiang Antarabangsa LTAB Kota Kinabalu Hashim Duman Mara, latihan dokon kok begi akan terusan untuk nambah alap aturan operasi engkau matongan kesediaan tak Lapangan Lemiang tak perian alap semasa siodop kecemasan terposok kejadian ketunuan. Beliau marah begi boyo latihan kecemasan bangunan Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa LTAB tak Kota Kinabalu. Latihan membiak pitumpuk telu anggota ko pegawai nang Malaysia Airports Berhad bersama polis diraja Malaysia, Jabatan Bomba ko penyelamat, Kementerian Kesihatan ko pan Jabatan Ketua Menteri Sabah.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Bingo kam. Jangan lupa mekali siaran sama ala bana.

Mon kakal bersama Mekale siaran sama Alap Bana Posok tak jam ketelu diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih yang sedang bersama Mekale siaran sama Alap Bana Minggo-Minggo Jo yang sedang diam pelanan palap-palap diam pelanan. Yang sedang bekerja selamat bekerja, yang sedang cuti-cuti selamat cuti-cuti, yang sedang gendak kita live tak TikTok dong lupa share-share be live tu. Tap-tap di screen eh. Kok pun dong lupa follow. Amun niat lagi boy follow. Amun boy no follow. Terima kasih. Jadi lagu-lagu tu sebagai daya ganti bersama diam segmen menek-menek lagu. Untuk daya ganti tak kemap tu diam siaran sama Alap Bana.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Warisan budaya sama manuk-manuk lembukun pinakuan doampun teturan ni boy sinusun makalah nakam manuk-manuk lembukun pinakuan doampun kalang sama jauh-jauh berkiru aino pada bau manuk-manuk lembukun. Bila kau ada ampun.

Ramai bana jomo nepuk-nepuk tangan. Sebab guys, sanang-sanang atai tak kemah betul. Terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alap Bana yang sedang dimplanan eh. Semoga sanang-sanang atai bi selalu bersama-sama engkau kami. Terus nanti lagi segmen menit-menit lagu kemah betul. Engkau lagu tu. Yang sedang ngendak tu, jangan lupa tap-tap screen. Follow-follow dedau yang niat lagi boy follow.

Jadi nak kan terima kasih kakak bersama-sama mengkali siaran sama Alabana Kopenta. Bang Nina kan yang sedang ngendak kita tak live TikTok. Terima kasih tak set ku kopi susu. Baru ni akan beli kuih saging yo kemo-kemo tu. Kau jadi ini pun kang lah aku muan ke pembeli nu kuih saging. Aku tu ngaget apam sampai bertiru. Aku tu bayang ngode saging. Dia tundun. Ni apa ni yo bayang muan sagingnya. Jadi agat-agatku sampai nanti itu mok saging dembila rumah tu bana-bana. Jadi Brian apam, dia DJ kakal ngagat saging-saging boleh ni order ling ni ya, boleh teka-teka, okay? Terua adat kampung tu DJ. Allah, terua adat kampung boleh peling kuno sini. Neng ini, neng ini, neng ini, neng ini. Okay, yang penting un kami itu pun terima kasih. Terima kasih yang mengkali kau pun ngendak kita tak live TikTok. Terima kasih yang tap-tap screen. Terima kasih yang boleh share-share. Terima kasih yang boleh tap-tap. Kau pun dong lupa follow. Yang niat lagi boleh follow. Follow dadau. Yang boleh no. Terima kasih oyo-oyo. Kerana akan mesanang lagi kita untuk live lain kali. Kan boleh maku lagu. Nuju salam. Kau nuju-nuju lagu tak bangun keluarga. Tindakan kah. Jomot tersayang kah. Kau sian-sian je lah. Kau yang penting amun kan follow sanang amun aku live. Yo terus boleh kam terus boleh posok tak live ku. Kok jangan lupa follow bi TikTok Sabah VFM. Kok pan ingin follow bi TikTok ku diri pemia bijo DJ Azmi. Okey, DJ AZMIE. Kita video macam wow lawak delai DJ Azmi ni. Jadi jangan lupa follow bi supaya kita lebih sikot. Kok pan sanang bubung amun un ian-ian telawan bi ataupun lagu-lagu paku bi ataupun salam-salam 7B. Okey? Follow B. Ruangan message terbuka. Sin-sin boleh chat. Sin-sin boleh message. Yang penting kam sanang atai. Kam sanang atai, syukur no aku. Kam susah atai, ay no kok bingung aku. Tapi yang pun kita berdayak lagi engkau lagu-lagu tu.

Berarti kita tak torong siaran no. Terima kasih oyo-oyo bersama-sama kok kami dari sini pukul 3 ngampun sikot pukul 6 ke muap tu. Jadi sekiranya ni unsala sebetul aku bersiaran maku muap dinakan kita beragam-beragam jo yang alap eninda yang alap enindo yang ni alap etiniman tio-tio. Okey, kita beragam-beragam jo, semoga senang-senang ate selalu bersama-sama mekale kok pan lagu-lagu yang bepi nenek untuk bangan dinakan semimon yang bai bersama-sama nutan kami. Okey, bangan dinakan yang sedang bersama mekale siaran sama, terima kasih kok pan sentio so pikir alap-alap tak jomo, betutur alap-alap tak jomo, kepan muat alap tak jomo, baru nopan yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Okey dinakan, bye-bye, assalamualaikum, ketemu lagi. Lagu tu tuju ku tak mimon dinakan yang sedang bersama mekale kepan tak emon. Oh, jangan lagi pula kopi susu. Mimon lah yang ngendak live kepan mekale itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junaidin Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti. Hali tujuh masungan lan jalan budi diesel mas Sabah nagna kuat kuasa bulan pitu itu. Sabah ni jangka menjadi hub utama pendidikan STEAM Malaysia Timur. Habal minta dana. Perintah lahat mario menghinang libat urus maka Kementerian Keuangan Malaysia MOF maka Agensi Persekutuan ako maka kila-kila maksongan lanjalan program subsidi diesel secara ni inut-inutan mas Sabah nagna nipahinang mabulan pitu itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor Ngahaka masuarat susulan antara agensi-agensi perintah lahat maka Kementerian Keuangan Malaysia maka Agensi Persekutuan Tumapea masoal perkala inaan ni akan dilanjalan masang pok maka pitu hari bulan pitu itu yang magnakura hek setia usaha kerajaan negeri Sabah. Pemasungan lanjalan subsidi diesel secara ni inut-inutan di Sabah ia bainalin lanjalan sangai rakai hari bulan pitu palabai minta dana ni pag-isunan mario masyarat jemaah menteri masang pok maka tulu hari bulan pitu itu. Angan rahumin hei Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Mariam Bantugna ngahaka Sabah taga keperluan magbidak maka Semenanjung sebab keadaan geografina maka kalawakan min kawasan patujuan dan ipa minta dana perlu cara lawi pataluak masoalan jalan dasar subsidi insalan petrol maka diesel. Sabah magkainago na maujud rangkaian 25 pusat sains teknologi kejuruteraan maka matematik STEAM masa kulibut lahat selaku akal strategik untuk menjadi hub utama pendidikan STEAM ma Malaysia Timur. Akal inaan ini pag-isunan hek Menteri Pendidikan Sains maka Teknologi Sabah Datuk James Ratif baipain amakali pembentangan isun penubuhan pusat STEAM Sabah ma Kota Kinabalu. Isun perkala inan di bawah hek pengarah Pusat STEM University Malaysia Profesor Dr. Mas Sahidayana Mokhtar maka Presiden Persatuan STEM Kebangsaan Profesor Emeritus Datuk Dr. Noraini Idris. Hasil perkala ini pag-isunan inan hinang penubuhan Pusat STEM Sabah ma Kota Kinabalu selaku ibu pejabat maka 24 cawangan masa kulibut lahat ako maka pasongan akses pendidikan STEM paligaina 7 banan anak iskul makawasaan luasan bandar maka pedalaman. Projek ni jangka magharga 100.5 juta ringgit dibahagi 2 iaitu 7.5 juta ringgit bahata pembangunan ibu pejabat pusat STEM Sabah Makota Kinabalu manakala 120 lagi bahata untuk pusat STEM daerah. Pusat inan akan menjadi cara pataluak 7 pembangunan masoal kapandayan meriom bidang yani onan kecerdasan buatan, robotik, drone, magjuru heba, internet kebendaan, teknologi hijau, maka inovasi magtuktongan, maka keperluan revolusi industri 4.0, ekonomi digital, maka inspirasi Sabah maju jaya. Mandat Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ia amuan kuasa 7 Kementerian Kesihatan Malaysia KKM masiam halibulan pitu palabai untuk angurus maka anusun hatulkan di penjawatan ma kementerian inan. Mustahak ako maka palekas amasod a maghinang maka angatasan masalah kekulangan baanan a maghinang ma KKM. Pagkatoggolan paligaina ma kawasan luasan bandar maka pedalaman Sabah. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU Ajulahin Japin ngahaka autonomi pentadbiran itu akan nama sanang KKM untuk ngahatul pemahagian jawatan inaani. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz ngahaka mengkoniti andia labi siam ngibu kasongan kekosongan indaginis jawatan amiak keperluan perkhidmatan maka fasiliti kesihatan. Pamaulian Alam Sakulibot subay ninda salaku pelaburan jangka masa magkatoggolan ako makapaghalian kakayaan biodiversity negara patuy tapahilala untuk makanak bahao mamasa sinong. Pengarah Taman-Taman Sabah TTS Dato' Mak Larin Lakim ngahaka usaha magpahilala inan hingga ikahal mustahak untuk nganjaga ginisan kaluman tomoan maka kaluman satua gumpain ruisab maka jalmin kaselamatan sumber bohe kinakan anandalma soal magbalubana hawa maka makatabang tujuh kasongan industri pamasyalan. Beliau ngahaka butehe hinabu ama sampai ucapan na mareon persidangan pemuliharaan Malaysia 2020 makondom makucing Sarawak. Dato' Mak Larin Ruisa bengahaka ako maka pengurusan badan mandusia magtakahan nilan jalan amia kamanjarian ekologi ako maka kila-kila kawasan perlindungan anatas tapahilala. Ongkoniti TTS angurus siam kawasan perlindungan yaitu taga kaluhaan Rakayu titik 2 juta hektar.
1: Denagan hinawi ti makale habbal lahat siaran bajau hinling sama.
0: Labi 700 makanak-makanak umur 5 ngabut sangpo tahun ami angawai simulasi Haji Cilik yang dihinang Mamaskid Bandaraya Kota Kinabalu alau Sabtu itu. Program ni jangka dirasmian hek handa Ketua Menteri Sabah Datin Seri Panglima Dato' Julia Salag. Hinabu magtau maka Presiden Persatuan Tadika Islam Swasta Sabah Pertis Fariza Zimi amantuk bahawa terlumpuk tadika maka isku rendah sekulibut lahat amaya ngawai program inaani. Kahinang raptai Haji Cilik nilan jalan ako maka pandaan keadaan sabandal tujuh peserta masuk alan jalan ibarat haji peminta dana amalabungan budaya anabung awal selaku magsakap anumanan rukun Islam kalima inan. Program kalika siam inan akulik pagtamangan hogpot mintabung haji maka Masjid Bandaraya Kota Kinabalu risab nilan jalan kempen derma darah pemeriksaan kesihatan secara persuma pemukaan akaun tabung haji pendaftaran umrah maka mini bazar. 20,000 ringgit katulungan main perbandanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS tujuh sangpu masjid maka surau malahat datu sakahwa masjid maka surau pinatalimaan 2,000 ringgit. Pengendian sumbangan ni sampunan hek Menteri Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif magsambata maka jelajah aspirasi KKTP tujuh lahat datuk. Yuk pengurusi PBNS Datuk Dr. Omar Raisul Assalam Shah Sulaiman Omar katulungan magtujuan anokong pembangunan institusi masjid maka surau maka amapapag kahinang keagamaan dakwah maka kebajikan masyarakat Masabah. Angan rahumin hei Dato' Arifin ya Ruisab Exko Agama Ruisab ama sampai sumbangan RM3,000 untuk surau Al-Nur Taman Ehsan Penjara Tawau. Sumbangan pina sampai magsambat tak maka hek napa tibau ni Penjara Tawau. Tulumpuk maka tuluk puhuk baanan a maghinang ma RTM Tawau amaya ngapai kursus asas keselamatan kebakaran yakni magtujuan masungan pangisayu maka kapandayan mabila magatubang maka kahunitan ni pagrayrayan pasud na usaha ama selamat ingnyawa maka halta. Pengurus penyiaran Tawau Muzrina Jubaira Saifuddin ang haka kursus anjuran RTM Tawau magtabang maka Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia JBPM Tawau inan yang antara inisiatif mapapagbanan a maghinang maka kapandayan meluasan bidang tugas kania-kania. Beliau ngahaka butehe magsambat tak maka penutupan kursus matawau. Sementara i penolong kanan pengurus bomba bahagian keselamatan kebakaran JBPM Zon Tawau Zulbada Alior ama intoman masyarakat ako maghalian hinang pailag min kajarian ia ambal tahampul-hampul matag paghinangan maka paninganan. Bupus sa balpina sampai pabalik habal mustahak si. Hali tuju amasongan lanjalan budi diesel masabah dagdag kuat kuasa bulan pitu itu. Sabani jangka menjadi hub utama pendidikan STEM Malaysia Timur. Betera balahat kuah piti bayi ni sediahan min seksyen berita awal semasa. Berita bayi ni sunting hek Sharon Raymond. Terjemahan na bayi hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ay, hati na dengue. Dengue, yan ang saki maglendet, yan magsabap min hama randan, yonan hama edis. Ay, pangilahan ta saki dengue, labu-labu kita apasu, maka pag-umun, pasu, maka nimun, mbalatau kaulian, paluas, makulit ta, magbua-bua, kaya't, makalanduk pidi toolang, huwat, maka bigi mata. Sagimin, luam maglahaan, mareok kulit, maka mabahagian maka isi empo. Batingga pa ilag min demam dengue, nilaanan ingga-ingga patagan patanaan hama edis, lawang maka tandawan lumak subay ni taplok, pahali raa sampai takeket he hama edis, maka palawak min kawasaan ya sida heka hama. Sali-sali kita pahali min kalendetan he hama edis. Mbalnya Edis, mbalnya Dengue.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale.
2: Sabah
1: BFM, siaran healing sama Mbal
3: Sabah VFM siaran healing sama tentu nama itu masyampuk makaruan titik pitu frekuensi arui Sabah masyampuk makalima hari bulan pitu 2020 makondom alau Rabu buat biasa serakan masih lagi ini apa kami duangan maitu maka DJ aku
4: Jun itu tersaku luar alau katulun nak itu
3: alau katulun na ay keempat na
4: keempat
3: na
4: ah
3: keempat na
4: penit-init nak pin kita
3: benar.
4: Jadi menganda taluah min Jabatan Meteorologi ataupun Met Malaysia Lawiti magbantuk na pin kita akan nikahapan itu masaba itu yuksiga terutama bagian pedalaman itu Jun.
3: Makawasan pedalaman
4: Sepitang, Kuala Penyu, Bopot dan Makatambunan itu rakan kita luar Maka Pantai Barat, Papar, Penampang, Makani Ranau, Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi amain tu menapin kita yuksiga Baliu.
3: Keadaan Baliu landos kan apa? Ma ada kerang di kawasan mai tu ma.
4: Yuk sekarang mana maktok ada huyu habagat ke itu?
3: Habagat.
4: Anak betul kan? Kira Baliu kosong ba?
3: Baliu kosong kan? Ia harus sebab bang itu aramata angin bayuk bahasa Melayu tu. Bang bapa Jawa ni harus sebab kania untuk itu aramata angin itu ania habagat, ania itu
4: mana musim-musim
3: musim musim-musim
4: musim satan utara
3: satan
4: goyak malando situ nah sebab pinggano sebab kau John bang kita miha kat luman itu misal bertinggal sebab kau nak tu pakaut tu
3: sebab ida ni rusab bahwa itu mencari nak akses takkan di keadaan tanda takkan di keadaan cuaca ya pinata muas sakabak mas peligai nama tag Jabatan Meteorologi Malaysia update sakabak mas itu tentu nama www.met.gov.my mai Ruisab mencari ni download ma aplikasi mai cuaca jadi aku kita makilah-kilah keadaan semasa untuk kita bang iya bahwa tentu na niya
4: itu
3: ngusah-ngusah apa
4: yuk siga ngusah-ngusah harus sabjon sebab na anda ta keselamatan ta ba
3: benar.
4: Jadi ayo enggak tahu kopi itu
3: jadi kopi itu ani ada kerangai ongka ya painani susun hatul hetama itu amin ongka an artis AJ rakayu Tuhan maka pasunu isa min ongka artis Boboy pangintoman sa Babi FM siaran healing sama Mbal Nasa.

Saki migraine. Migraine yara saki pidik kok ia pataka pidik na magbalik-balik. Biasa tas sata pidik na hal marambila kok. Bitingga pahali min saki migraine. Raa anginum inuman ia langkau kefem mariam lamuran inuman. Raa makalandu aheka pinikilan. Raa mangan kinakan maasin. Kinakan ia pinatua satogol maesbok makan ilamuran keju. Pina sukup he atuli maka pahali. Pagi exercise maka amangan kinakan ya sukup kamemonna. Bangiyai kam talua saki migraine. Pantambal kam kok saki he takilah-kilahan. Pa awal kok maka hampit kesehatan ya labia hap.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah sarangay ni pagsukulan ni Baran Sarana kan main gamay ngelupa ingkau makale siaran Hiling Sama ko hapito ya kamin RTM click ma frequency biasa makarita pamansan karita atau haru sa baabotina ani kay kanang inda ginis platform RTM tu untuk magpakale siaran sarana kan jadi masih lagi ni si anek kami maka si Junjun maka DJ ako ko hap itu sarana kan jadi masih lagi mareoman na malisag onnom 20 maka tulu minit si tentu nama Marabila Pantai Barat Marabila Pantai Timur apa yang napasod waktu surat fardu maghrib berkala Marabila Pantai Timur Barat si malisag onom telumpuk maka 5 minit maka Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na jadi DJ aku ini ya habal kena pesi napali aku hap itu
2: ini tujuan bang ini akan lagi ya ini masa maka yuk siga ongkos-ongkos ta hap raka itu
1: bana
2: hal kok na alawak lawak kuai marambila lahat.
1: Aha.
2: Iti pasal program peluncuran Bulan Kebangsaan maka kibar Jalur Gemilang 2020. Jadi ya kana ni resmian lah ni Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ma'alau Ahad sangpuk ke siam hari bulan. Jadi bang andak tan lawiti rangai juna lawiti
1: sangpuk makalima na.
2: Jadi sangpuk ke siam gantaan lisag sangpuk subuh betilu lah ma Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah. So goraka itu ma Ipo Perak.
1: Benar.
2: Jadi bang ni akan lagi ya nongkos-nongkos talua tabu-tabu malu sebut wasa tu do semua kita anak-anak keluarga gay. Sehat-sehat sambil menggelengkan-lengkan.
1: Benar.
2: Okay,
1: okay, jadi alhamdulillah untuk kaum kaum yang sebenarnya serahkan niat apa indah kerang kaum kaum kaum itu by ni susun hatul mariom playlist aku hap itu abang tak tajam butiran ni lisa gon 40 makondom minit gantaan ni lah
2: lebih kurang dah ni
1: lebih sangpuk makan 4 okay. Sangpuk makan 4 minit hitam lagi siaran aku hap itu jadi apa tu kita amak kita ongkak aku hap itu bin artis Adilasa Umbaldo pag susunan ko. Sa Babi FM, siaran Hiling Sama, umbal nasa.

0: ESCOM atau Estate Sabah Security Command ialah agensi keselamatan ia masa laras operasi Mazon Selamat Timur Sabah akok maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah akok maka kila-kila kawasan Timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina akok maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalamat pemujurannya ialah akok maka atasan ansuman keselamatan naga jenaya lintas bantalan ruisab nganjaga rakyat maka kemustahakan negara. Keselamatan tanggung jawab sali-sali.
1: Sabah VFM siaran hiling sama tentu masih nihan kaam si Junjun maka DJ aku ko hapito sanakan tabut na kita mapamupus siaran ko hapito DJ aku
2: tinggal ada kayak minit tu kan Jun
1: getaan hawalu minit lah
2: hawalu minit betinaan kita itu pasal dia sagonom hal magsuri sili makale ongka pagsayun ni lo na lo balahin na sapay ni tinut
1: siya tabut na ni pamupus ba
2: na ni pamupus lo balahin na amuli na sabi
1: banal jadi ha ito Ruisab sadibin kita makapagpakali na painongka-ongka lingbod na ito Ruisab bay na kita makakali habal-habal lahat gay jadi tabut na mapumpus siaran tako hap ito lisag onom 50 makasa minit insyaAllah tentu akan kita makapag-apay lagi pahalo amaryam segmen sadih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Raino Ring Homyun, Ahonu Pamahunan, Paskuan Ku I Hendria Neklon. Pahulu Ahora Akasi Bonsoi. Lako Pepekan Sendra Budi Diesel Ras Sabah Paralano Nangimun Rabulan Katulu Hitu. Sabah Asia Sokra Pusar Mayo Nu Pendidikan STEM Malaysia Timur. Perintah Negeri Raya Sahutum Ra Kementerian Nu Usin Malaysia MOF Agensi Persekutuan Anami Misanduli Ra Lako Pepekan Sayan Peperalanan Ra Subsidi Diesel Ra Sabah Angimun Ra Bulan Hitu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala Pahutuman Raya Sasungkai Terapapal Hino Kulimanin Peralanan Ra Operam Tulu Hari Bulan Ra Bulan Katulu Hitu Tampilanon Nu Setiausaha Perintah Negeri Sabah. Babal nasungkait pamarayalan ras subsidi diesel bersasar ras Sabah ras hari bulan dan bulan katulu nakaseli pono. Inayam rapat nupahutuman jemaah menteri rau peram telu hari bulan dan bulan katulu nakaseli. Kementerian nu usin Malaysia agensi nu parinta sinu kasungkait tikno. Kini tak tumutun ahuyum ralakau atetelai analinga pura kapahanan hino. Pahulu rahinili menteri pantinaman pengimpaitan am industri akanon Datu Jamawi Jafar ronda papatanula na pabala rapa mahunaan da disera Sabah am semenanjung ikana hondo nintaran rapa bal geografi am tawainu pangkiralanan interahino paparayalan da subsidi diesel akasip tutunon mayat raka kasipan. Sabah Asiham Bara Dongo Param Limo Pusat Sains Teknologi Kejuruteraan Matematik STEM Bratikop Negeri Resna Sokra Intok Mayo Nu Pendidikan STEM Ra Malaysia Timur. Inilah Rahunu Menteri Pendidikan Sains Teknologi Sabah Datu James Ratib Libos Nunang Kiningo Ra Pembalaan Pinasuku Nu Pengara Pusat STEM Universiti Melaya Profesor Dr. Mas Syihdayana Mokhtar Presiden Pasisimpungan STEM Kebangsaan Profesor Emeritus Datu Dr. Nuraini Idris nasungkait pembalan ra Pusat STEM Sabah Kota Kinabalu. Getas cadangan hino nasungkait pembalan ra rondo Pusat STEM Sabah Kota Kinabalu nusaukon ra Upis Mayo likono dongo peram apat cawangan ra tikop di negeri kona parayol poi ra pengubasan STEM ulukon ra lengsi kulusar bandar am asak. Projek hino nampak kuan ra usin atu siam ngoperam 5 juta ringgit. Yo hino tulung ngoperam 5 juta ringgit pembalan ra Upis Mayo Pusat STEM Sabah ra Kota Kinabalu am atus dongo per juta ringgit pembalan ra dongo peram apat cawangan Pusat STEM daerah. Intok hino minsu papasila ra ulun apandai ra tayar kecederasan buatan robotik, drone, pengatur acaraan, internet kebendaan, teknologi hijau inovasi, honor kekasipan nu revolusi industri 4.0, ekonomi digital toron nu Sabah maju jaya. Jabatan Perkhidmatan Awam JPN anak rakuasa RKKM dan pilon rababal perjawatan rak kementerian lakau hino apakah pasti pengalapan dan pekeraja amanalinga pura kepahanan akuling rak pekeraja nu kapihahan ulukono rak lusar bandar am asak nu Sabah. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU Aju Lahin Japin Nambala hito pakaluai RKKM apakah pasti pengalapan dan pekeraja pekeraja labia Lasik ampapayanan dapat tugas maya raka kasipan. Siam hari bulan dan bulan katulu dan kasaili JPN anak rakuasa RKKM angurus sama nampilon rababal nu perjawatan dan kementerian hino konomin sub apakah pasti pengalapan dapat kerajaan nu kapiahan dan tikop nu pemahunan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz Nambala Insom Naraino Sino Nakasail Siam ngaribu kekosongan da jawatan pegawai perubatan da KKM jawatan hino atau telai siin nu nakasail operam sak ngaribu pegawai perubatan kontrak amrais na pakeluar da KKM angitori silo maira kekasipan pantalimaan am keluayan kapihahan. Panapulian Dalibung Nukinayano atau telai asok ra pelaburan da timpu mawar kono marandan da kinonsoi nu kinonsoyo kinasuango nu biodiversity nu pamahunan suku ra Oromatong. Pengarah Taman-Taman Sabah TTS Datu Maklarin Lakim Nambala lako panapulian akasip kapio ngampin Datu Tu Amkium halung ra kampinan pun kalapan ra sungoi kaumaan nu akanon, kaluluan na hilir at pahunggaan nu iklim ang resnomin sa papasingkot ra panambuluyan. Isa na malarahito rapat nu pahutuman panapuluyan Malaysia, 2006 ra Kuching. Rakono peor di dato maklarin suang nu ulo na nambuloy ra intokon inampinan at kasip tutunon kuna marandan ralibong nu intok hino rayus alungan. Raraino, taman-taman Sabah na nampilon ra siam libong nu intok inampinan rahayono nakasail rondo 2 nga juta hektar.
1: Aho hito aring ohmyo nintora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Nakasel 300 lalaing-lalaing akau umur 5 suku oper tahun kelima ni semimpung ralakau pinatilu haji cilik rak masjid bandaria kota Kinabalu rak oroka onum hitu. Program hino kelima ni nimpuasin nu anduk nu ketua menteri Sabah Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Presiden Pasir Simpungan Islam Swasta Sabah Pertis Fariza Zimi Nambala terlengau portadika am sikulan ariwi intorati kopni negeri mayak rak program hino. Ondor Torono anak rakain tutunan dan peserta nasungkai tra ibadah haji amrais tuang ubas risilo amului ra usin kondora pepasedia anapasi aparalanda rukun Islam kalimo. Program reka siam hino pinaralan ahin supra tabung haji am masjid bandaraya kota Kinabalu. Peralano nyak pono rapat nuhino kempen pantakan relumbak pemeriksaan kapiahan rakan dok kibayarin pengukapan dari akaun tabung haji pembatikan ra umrah am mini bazar. Dongopo ribu ringgit pangisupan pinalair nu perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS raopor Masjid Am Surau Radahat Datu. Tukir nu Masjid Am Surau na ngapura 2,000 ringgit onda pinasuku nu Menteri Perintah Mahun Am Penempahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif rapat nu program Jelajah Aspirasi KKTP Radahat Datu. Pengerusi PBNS Datu Dr. Omar Raisul Assalam Syah Sulaiman Omar Nambala pengisupan hino torono anungkor pepasingkatan dari institusi Masjid Am Surau apa yang kotor aktiviti keagamaan dakwah am kebajikan nunasuangan ras Sabah. Pahulu rahiniri Datu Arifin dak pono exco agama dapat suka dapat pengisupan 3,000 ringgit ras Surau Al Nur Taman Esan Penjara Tawau. Talungo param talu pakarajanu RTM Tawau minayara kursus kampiran kasalaban kena maruang rakain tutunan kena pasau ke pabal asa nakayak niyo lakau ngampin rainan am kuliah mos. Pengurus penyiaran Tawau Muzrina Jubaira Sarfudi Nambala khusus hino pinaralanu RTM Tawau nahin supra JBPM Tawau. Di luar hino penolong kanan penguasa bomba tayar kampinan kasalaban JBPM Zon Tawau Zulbada Alior nakitak nasuangan Raisa Pakalu Rababal nuka ampinan ahil wintera kasalaban asaukra intok pangkerajaan ampahun.
1: Kita sangat mengalu-alukan program seperti ini untuk menjemput kita ataupun kita ke premis itu supaya kesedaran kita di daerah Tawau khususnya adalah pada tahap yang amat-amat kita harapkan. Ceramah yang kami sampaikan ini juga boleh disampaikan kepada orang awam khususnya di daerah Tawau.
0: Popernur Liko Poyo Ahora Akasi Bonsoi Lako Pepekan Sendra Budi di Serah Sabah Peralano Nangimun Rabulan Katuluk Hitu Sabah Asia Sokra Pusor Mayonu Pendidikan STEM Malaysia Timur Indonesia Popernur Ahonu Pemahunan Intora Sabah BFM Kesalulaan Rahu Murut Ahoh Hinili Kinomostra Hori Sharon Raymond Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum kan saya Andra Londom kan saya nang kidingora Sabah BFM kasalula Andra hono murut pasinanganan taka onsoi roh itu pahak pegaka roh kata lura minggu na hondo rako param limo hari bulan dan bulan katulu 2000 dongo param menom aka wake rako ni Hendra Neklon suku rako paparan siaran pahak pegaka ralondom itu rajam kasiam ralondom jadi sino kula kula ina tangan kono kuliman ni pasalula mai ralondom itu pahak pegaka ngangkosan dan kidingora taka haling raduo rimbai itu itu rimbai nak lahir intori Hani Pita rimbai tinggalan dra aun salaku mesti nambah honor rimbai intori Troy Chuan Insin kando iwok di lain sagulio.

0: Oro Hepatitis Sedunia. Raka 2 hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaliga ganuro angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk am mapagon babason. Alungin angkayau ra vaksin, magalung ra kapasawan ruinan, magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan rakaligagan. Mapandayan mataki, mangindangan magalong rapay nawo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, tumalipun ra oro raiti. Bilin into ra RTM, daman setia anda.
1: Akapanay kaki, ahinta na ang iwit ra puso taka apiha, am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra ina.
2: Ami baka jam ka tulu dengan peram talung ami tra London ami na itu 2 rimbai dari komyun kena ra kena papa talimpun am pagi dengan hata rimbai rimbai yang si kapir London itu bahagia ka na pora jam ka balu ra London ina tangan rimbai pahilion onda pasal lain tu kena ra kata lu minggu jam ka balu ra London 2 rimbai pahilion ka London itu bahagia ka rimbai e Vusak Natur rimbai ri Brenda Henry rimbai itu binari obon drownis sinu labit nurimbai penam binatikan di obon drownis liwa ra pahidin rondom itu pakai pegakar rimbai bi nirindimanmu rimbai ri Marcellus Joseph liwi ango rimbai itu binal ri muskaria andapi jadi nyo dua rimbai pahidin rondom itu pakai pegakar beli konang undi mayar Facebook TikTok beli konang WhatsApp kusur rondo siam apa siam kusung teluk balu teluk balu. Rajam kabalu talang ngompor ngamit napo pahaga pagaka sino yak pono kula-kula kono pembelaan ambay ara kono tambuli ronom itu nasung kai tra piala dunia FIFA 2024 monom nasung kai kono pahilian separuh akhir no pasukan England akhiri ra pasukan Argentina. Rakan tunan nu bahagia-bahagia teka musim ini musimat. Na perajam katul lima ngopor ngam ni terondom. Kasuku tim pun ansan isyak. Lalu bong nu kota kina balu amin tokon ondo na hondo. Rais tekan kini ngora rimbai. Itu rimbai pantaman ri Albert J. Pangal. Siti Pajahamin. Piro tonto yak. Sudah bahu nu rimbai interi Felix Agus. Poloson ayo.

0: puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-8-4-25 ra Kapohino WhatsApp ra nombor 04-8-00-25.
1: Kapio, tapi babal buli puno intorakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramelis ya, babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok angkaraja am intok lunasuangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sambala rainan angwasa kapuam polis.
2: Jam katulu terlalu ngobrol empat ngamili terlalu dong pengkwanangan di kapo bebayang kini nguramon dan sebab BFM kasalulaan dah nemuru terhati yak pono kono laku mianan kini nguramon pakai pegaka maya ra kono radio maya ra RTM klik uli kono atu yak kono keringahan mian ramon dan sebab BFM malansan ra akarat kong kini ngos segera kapaparan siaran takara londom hitu itu bahu pakai pegaka nasungkai tera kono majis Pepatalimpunan pengapuan rakono bulan kebangsaan mapaki pora jalur gemilang 2020 paramonom ondo kelimanin ukabo patalimpuno no Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ra oro minggu operam siam hari bulan ra bulan katulu jam ka opera sesuap ra institut latihan no Kementerian Kepihakan Malaysia Sultan Azlan Shah ra Ipo Perak itu bahagia-bahagia kah kono ra aparamai poyo pengapuan ra kono bulan kebangsaan ra tahun 2024 onom. Jadi tema pengapuan ra oro kebangsaan oro Malaysia 2024 onom yuhino Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Rais tegang kini ngurah rimbai hitu rimbai interi Irdina Sidah Diwalang ngalan Sanriun pari raya ihoda pena prajam katulu lima ngopar ngamini takasuku timpunu azan isyak rari bunglu kota kinabalu intok ondo nahondo.

0: Nana.
1: Ah.
0: Sino ka de visitor na ka baho?
1: Kya?
0: Ino ka maro pista ka tu. May to kinampang akan dahino?
1: Ala. Magdiakan na kuran na kual.
0: Kuminampang akan na sansam ratu. Asuang kan saya no kuno minsu papatunda bahat nuinan apalumis rarubos am asuang poyo.
1: Bah, bulinak na. Oko mamalanja am.
0: Mbak iyaw, kula puha kantor wo.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Jam kapal orang lono bagai-bagai na tangan rimbai pahlion pasal lain ratu kirno orang kata lora minggu jam kapal orang lono amina itu dua rimbai na ringoh miyon rimbai pahlion kerondom itu bagai-bagai dari rimbai busak na tuor rimbai ri Brenda Henry rimbai itu binari Obon Raunis pahlino rondom itu rimbai B Nirindimanmo rimbai ri Marcelus Joseph Liwi Ango rimbai itu binari Muskaria Andapi. Jadi ini obah kebegaka takin gua kera timpu segera jam kapalu apat ngoperam 5 menit mengatur aku no undian muyun maya ra Facebook, TikTok kulikon yang WhatsApp ra kusung rondo siam apat siam kusung tuluk balu konan pilih ra kasihan huang muyun pasokon ra kona juara nui natangan rimbai pahilion ra minggu hitu. Kan senyak penuh rangarangan undo semindangan raino maya ra TikTok live nu sabab BFM lansan da rayus kono prayo ra link nu live takara London itu bahagia-bahagia maya takah kono angin pita kena rangarangan bokon maya angkini ngoraka salulaan rahun murut intora Sabah BFM rangarangan ondo keliang kuliman nasungkai tera katutunan piala dunia FIFA dong ribu dong para menom pelirana pro jam kabalu talo ngopar ngamini tera London bahagia-bahagia kayak karakono analisis kapuan pahilayan pamahwangan no bekas penyerang no pasukan Sabah Jufri Amopor dan sungkai tera pahilian separuh akhir no pasukan England akhir ra pasukan Argentina ra sesua hitu pahaga-pahaga. Jadi nyo napo hari ngomion mangkiri ngota kahari ngira rimbai nuna sokro juara nina tangan rimbai pahilion ramingguna kasaili rimbai angalang nimbuk ni joget intore sumina lintung musulun bahu nu rimbai intora bolos nu bulur rangan.

Hak cipta Yohino Tohom sandiri tinakan nu undang-undang Rarondo Rondo Tinggu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Palungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek Tohom sandiri.

Oleh pahilion jam kabalo peramdong amni terlondong bahaga bagaga meresun kura-kula undian nurun apu kuin terarang-arangan terlondong itu kan saya nolondong kosong di sabin kangut orang itu kena londom itu pilihan ku kena rimbai merangan teka jong jovi kan saya nolondong pilihan ku kena rimbai kena arang-arangan dalam Facebook live no sabah BFM kan saya nolondong kosong di Robert Berto kena kena Philip Maling meralondom itu ngundi dari Mbae Julita Magret kan serondom kawin orang arangan dari sebab BFM kena onsoi mesabing kangut yang dapat orangan takah itu siapa sukra bilin kusuna kawin orang arangan dan kini ngora kasarula anda honu murut sebab BFM pasti dengan takah onsoi kena Maria Juhan Raja Muhammad Fadil Assalamualaikum Waalaikumsalam kan sayan pengkodangan dan kini ngora mon dari sebab BFM kasarula anda honu murut mana kaya orang arangan ra TikTok live ralon itu bahagia-bahagia MM Suk untuk nampilik rarimbai jadi ini rarang-rangan takah kali untuk bahawa kenang kiri ngora Sabah BFM kasalulah anak honom murut agar raino kayak raina tangan rimbai pahilion sino dua rimbai pahilion kur ralonom itu bahagia-bahagia ingon dok payora undian rimbai busak na tuor rimbai riben Brenda Henry rimbai tu binari Obon Rownis rimbai B nirindi manmo rimbai Marcelus Joseph Liwi Angoh rimbah itu binari muskarya dapi pengkonangan ra undian undo bahuya kena puku hintori yon yon limo balu onom rah TikTok live mendion ku kena rimbai kan senyak pono pengkonangan undo rangan teka sangulurangan teka intora petaling jaya undo rayus suminangan rasa babi FM Ibra undo rayus kono suminangan rasa babi FM kasalulaan rahu numurut kena lima angkuliman ra kena undian no rangan-rangan takah bukan bahagia-bahagia ka on kosan dan kini ngotaka ra dua rimbai rimbai no kena komposer kapan nambar ra rimbai ondo rimbai binarino pahilion kena ondo itu bahagia-bahagia ka sino kula-kula rimbai ri Oben Ronis ra RTM kena rimbai angas oranganin nu lango menawoi noyo hitili boleh kena imus mus karya anda pi bahagia bagaikan atau tenan takah sangulon mari rimbai datang dulu rakono rimbai rimbai bahagia bagaikan umurut kula-kula rimbai ri mus karya ondo kono rayus binilian Maira RTM kono rimbai nakalai rininggalan dan raku maka alap Rafida Patmu Inakoli Huang Nanggaus Mimi pamahunan rahaling hitu bahagia bagaikan ringo homi rimbai nambu yunan Sheila Intori Muskari Andapi Amsudan Bahun Rimbai Intori Obon Rownis Angas Auranganin Nulangoh

Libung nu katanaan pinulungan Imba Kenyon Rasandakat. Pinapatik di parintah negeri nasau keketanaan pinulungan kelas kesa arat tahun 2000. Katanaan Imba Kenyon hayono mamar kalung ngopor ngehekta amtuono nakasuku jutaan ngatahun. Mayora na pabatikan nasau keketanaan pinulungan kelas kesa ampusor panambuluyan. Imba Kenyon sino asuang tutu amkium alis ondo akabunduk rahuang. Hitu nakaya na yo tahas, rondo tataw na kotok am aloho, rasawat no 205 ngopor na kaki, ondo tuono nakasutu na yo kukula nga ribu tahun. Sino yak po yo bosoy imba, bosoy ondo tawoy no talo ngopor na mita, kasawat no balu

0: Sabah BFM pasti nak kena takkan onsoi tata rumah era studio nak kasih kerja mereka balu telengopor kami ni terlondong bahagia bergaga Piala Dunia FIFA 2026 pahilian separuh akhir no pasukan England ahilik ra pasukan Argentina ra stadium Atlanta rajam katalu ra sesuau mayra rekod pahilian no karo ruo pasukan intora opera mapat pahilian nilo pasukan England ingonom namanang pasukan Argentina intalo namanang ulikono limo keputusan seri. Raino ringohat taka pahilayan pamahwangan inturi Jufri Amopor bekas penyerang nu pasukan Sabah nasungkai tera pahilian nu England pasukan Argentina ra oro nun suap.
1: Kansayan ra kawi-kawi pahaka sinumimpung rena tangan ra siaran numurut rolondom hino kansayan peyo ra kawi-kawi pahaka rangan-rangan inaya ra live TikTok ra siaran numurut rolondom hitu. Amaya pera pahayaman taka ralondom hino yohino anguma kapo ambal somi analisis ra England ahili ra Argentina ra perlawanan separuh akhir Piala Dunia resuah hino. Maya pera pahilayanku ra karuruan pasukan hiatu ahili ra susuah hino somi perlawanan seimbang am onsoi peo ilain taka karena karuruan pasukan hiatu memiliki pemain-pemain yang berpengalaman am karuru no pasukannya tu berjaya inunso separuh akhir. Au percaya karuru no pasukannya tu bermain am apa yang talang ramainan rilo labi onsoi ilain taka rasusuawino. Am ralondom itu mayak pir pandanganku kapu am pahilayanku ra pasukan no England tu pasukan itu saumi pasukan yang onsoi am amak amatik kemenangan sepanjang perlawanan inter peringkat kumpulan suku Rareno tu. Am pasukan itu mayo paluang akaun superfinal nukonopo ilo bermain dengan baik berbanding dengan Argentina. Ampoyo fokus radisiplin sepanjang 90 menit. Mayak pera kekuatan pasukan itu, Poyo dibarisi oleh pemain-pemain yang berpengalaman, Kosonri Henriken, am dibantu oleh pemain-pemain muda, Kosonri Bellingham, Saka, karena pemain-pemain itu salah satu tonggak utama pasukan New England. Am konopo ilo bermain dengan formasi, pakaian nujuru latin ilo Yohino 4-2-3-1, karena formasi itu asalok. Pakaian nujuru latiri nilo amakai rekelabihan am pasukan itu yohino rebagian nuserangan karena pasukan itu onsai rebagian nuserangan am konopai lo bermain ambal retekanan tinggi repemain main nu Argentina am apa kurang repergerakan nu pemain tanga nu Argentina koson remisi am amakai atau menggunakan kelajuan serangan balas pat nu Argentina lawan rebola. Amakai peluang ataupun kesempatan nilo, au percaya ilo kono abuli amatik ra keputusan onsoi rasusuawino. Am untuk pasukan Argentina tu mayak peranalisisku kapam pandanganku pasukan itu nepandayan takaneo pasukan itu sahumi pasukan mayo am berpengaruh dalam dunia bola sepak. Am pasukan itu poyo dibarisi oleh pemain-pemain berpengalaman di peringkat antara bangsa am dibantu oleh pemain-pemain muda am sepanjang perlawanan rilo Piala Dunia itu inter pusingan pertama pusingan dalam peringkat kumpulan suku Rareno tu ilukon na pentalang rakotoh nilo am kelebihan pemain am permainan nilo mayo poyo mayak pera kekuatan am kotoh nu pasukan itu. Sejarah nu pasukan itu repat nu Piala Dunia ada tahun nakasail tili pasukan itu nasauk rajuara. Sudah tentu no pasukan itu mempunyai kelebihan. Kelebihan nilo itu pakaian nilo sebagai kekuatan rasuswab itu. Maya perpahilayanku pasukan itu akuat. Mempunyai pemain-pemain onsoir setiap posisi. Internera goalkeeper, barisan pertahanan, tanga am resawat. Karena pemain-pemain natu menggunakan kelebihan nilo, menguasai permainan, karena permainan tangak nilo tu Coson Ri Fernandez Alster am dibantu penu pemain-pemain nilo pokon Coson Ri Messi karena ilo itu boleh mengawal ataupun menguasai bola rebahagian utanga ampoyo abuli mengawal tempo permainan pasukan itu poyo bahaya rebahagian serangan pandaian taka tonggak utama dan serangan nilo Yohino Messi karena Messi itu sangulun pemain yang kreatif dengan hantaran-hantaran pendek no umpanan-umpanan no ambahaya poyo repat no angibit rebola konopo ika kawalon nilo pemain itu yo akan bahaya pasukan nulawan walaupun Messi itu sudah berusia rahunu rengan-rengan ulun datu namun dalam padang dia menggunakan ataupun amakai pengalaman no untuk bermain dan dibantu oleh pemain-pemain muda Coson Ri Alvarez dan Martinez. Pasukan Argentina tu poyo bahaya serangan balas. Kapo sabiton rekaun tetek. Bahaya poyo ra kono bola mati. Coson Ri sepakan penjuru, sepakan percuma karena pandian takai misi itu somi pemain. Yang apakah tantangan percuma karena ilain takapur sepanjang perlawanan nilo pasukan itu asalok ampa gol ras situasi kono itu am hitu somi senjata bahaya pakaian Argentina am ralolom itu kono pailo bermain tenang manang bola di bagian tengah mengawal pergerakan dan tempo permainan am anak kebebasan remisi ahuyum ruang dan peluang am anutup pemain England Yohino Bellingham au percaya ilo kono abuli amanang resusuaf itu am sebagai kesimpulan perlawanan rilo resusuaf itu perlawanan itu dijangka menjadi perlawanan yang onsoi ilain teka karena karuru no pasukan itu memiliki kekuatan kapam kotoh nilo masing-masing Argentina tu pono am sino kotoh rilo masing-masing, sino kelebihan masing-masing. Am hino pora England, England pono tu am sino pero kelebihan no am kekuatan no masing-masing. Am kono po Argentina berjaya mengawal tempo permainan am Messi menunjukkan kapom apa yang talang rekotoh am kemampuan no ilo kono mayo peluang munso pro final. Am kono po hino no England, kono po ilo mengikat kapam angawal remisi amangumar serangan balas ilo kono abuli rematik ra keputusan onsoi rasusuabino. Jadi bagi analisis kusangulun raka perlawanan nukaruru pasukan hiatu mungkin perlawanan itu bagi kusangulun mungkin 2-0 Argentina 2 dan 0 England itu analisis kusangulun dan paningkuanangan takakawi.
0: Ya bahkan iaitu naringamuyun pahilayan pemahwangan Intori Geoffrey Omopor bekas penyerang no pasukan Sabah nasungkai tera pahilian separuh akhir no England ahli ra Argentina rajam gatalo rasusuab on doman ra Stadium Atlanta. Pahilian no England Argentina kulimanin pasalu lain rayus ra My TV RTM Click ra saluran OK saluran Sukan Plus. Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.
2: Suai intor sino nan salinut kolayan Sabah pono sino suang sukan tradisi limu intor sukan tradisi nasungkai apat intor hino asalo kasau kepahilian kepadmu oru kamatan rampanau panaditan rasukan itu ikana hondo rekawi nu daerah ilo ondo maya rasukan itu mako mahunar tampalang pinunggul rapahuli rampanau rondo kaulayan hunanu sangulun hino ansail ra intok bayan sino sumai am aluta am palasite rabahuri sukan hitu rondo activity ahin kiop yohino am palasite krasusui abunduk rekalan sukan hitu sukan nasihan bonsoi nuna suangan bersama sukan hitu pono nasau krapahilian sukura peringkat antara bangsa ansapo sukan hitu nak tandul bonsoi intera ulun murut sapuk rondo kuliamos huna nahingkiun amuwe pantabu sepak manggis sukan hitu na tandul intura ulun pajau ang dusun tindal ra daerah Kota Belu. Nolayan no sukan hitu kiaton repat nu karamayan kono pahuatan. Kaulihi ang ingai sukan tradisi tata.
0: Ami apakah jam kabel apat ngompor ngamini terah londom. Jam kabel apat ngompor amini mengamini. Tatu tunan takau ngki kona rimbai. Asa okra joran ina tangan rimbai pahilion. Na minggu hitu rimbai anak kelari moli sikin. Naratian muki.

bahagai na itu rimbai rana sok lejoran ni tangan rimbai pahilion raminggu itu bahagai bahagai katahnya rakawi nunangundi rimbai busak na tua rimbai itu rimbai rebranda Henry rimbai itu komposer nurimbai obon raunis sinulavit rimbai pono binari obon raunis jadi pengkonangan rakawi nurangarangan untuk sini muimpung suminangan rasa babi FM kasalulaan rahun murut kono inaya ra inatangan rimbai pahilion raminggu itu menuso pahakabakawakah gandok pokapahanan akawakaya rarangan mayang karaja DJ Dexter Rasidi nak kita rakon Hendra Neklon Kasrondom Kasrenting Ais Mirani Kuakara dua rimbai itu rimbai into

mindalom manapakuan rakonsep alu ti pat mambali rakukuliamos ralom talian mangampin rungon. Tanya masalok mangkot rainggalan urkumpani intok ampun pangindapuan. Teliti kalo tutuluyak mambali imumuin piotojo mulu poyo logo gayo suang amgonsoy rukukuliamos. Tidak tamak kalo mantak kaga ralogo ondo kalo maru aru. Ilalain takau kalo masuku rungon. Gitiana ya amun mamparung ti masuang akal nilo. Kalo mengat kau malus ritmu no.

0: Kopi Senangan Tutuang Salam Malaysia Madani. Baina kinang hoi ti kabar na kainan pelembusan ko LP Rapi Alpinus. Kapagulo ti tulu dat kabar. Panginsanangan panahakan budi di Sali Sabah ko timpun tulan ko turu diti. Sabah kipalan sumili longkod tagayo, pelajaran STEM id kasilahan Malaysia. Habar pempono. Perintah Pagun Masan Papanud Pangulo dan Karajam yang pagi Kementerian Kausinan Malaysia MOF Om Ijonsi Pisampuruan montok magadang karalano kapatahakan subsidi diesel tumanud pagadangan id Sabah katimpun pulan ditulan diti. Bayan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Pinapailo mitingan mempaid Ijonsi Perintah Pagun Om Kementerian Kausinan Malaysia Om Ijonsi Pisampuruan di kohompit papanahon dot kohopodam turu tulan diti buruanon di menunurat perintah Pogun Sabah. Kaparla dan panahakan subsidi diesel muntok di kohompit di Sabah kotimpun dot kaiso tulan di napi barasan nogi idmitingan Jum'ah Menteri di kohopodam toluh tulan diti. Kementerian Kausinan Malaysia Agensi Perintah Kohompit nanuan karaja menerisid kantakan kohompit om magintong pemusarahan di kosudong montok mengilod kantaban dit otoguang dat momoguno di kohompit. Pagluditi Menteri Pemutanaman Pengisadan Om Kaganaan Ta Kanon Datu Jamawi Ja'far id isok kopentalangan pinupoylo Sabah harpisuayan kinoyonon id semenanjung kampai kopio id bagian geografi om pamanahon dito sadu. Mantadilo makianu itid karalanod misuai id kapatahakan subsidi diesel dilo. Sabah ki pemusarahan pepesilidun pada limoh longkod sains teknologi kejuruteraan matematik STEM pentongkop pogun mentok lang togirot sumilid kinoyonan tagayo belajaran STEM penong kasilahan Malaysia. Pemusarahan dot pinalombus di Menteri Belajaran Sains dan Teknologi Sabah Datu James Ratib id kapangahan kapabantahan pemusarahan poingkakat longkod STEM Sabah id Kota Kinabalu. Pemusarahan dila pinalombus dit memuruan longkod STEM University Malaya Profesor Dr. Mas Sahidayana Mokhtar om memuruan tinimbungan STEM pisempuruan Profesor Emeritus Datu Dr. Nur Aini Idris. Keratas karaja dila papahampit kopeng kakatan isok longkod STEM Sabah id Kota Kinabalu emposilihon ilod longkod Tagayo. Segini mudun hapada mapat longkod tokoro pentong kepagun montok papagumu koromutan belajaran STEM kohompit kepio susumikul id kinoyonan labus kakadayan ompon sibad Sabah. Karaja dilapu pohompit kausinan seginumud hatu siam napadam limoh riong ringgit om turun napadam limoh riong ringgit montok poing kakat longkod tagayo STEM Sabah id Kota Kinabalu om hatus dun hapad riong ringgit montok dun hapadam apat longkod tokoro STEM id watas. Longkod dilapu kanud pesindak koburuan mimparagat id kegenaan kabalon winonsoy robotik, drone, coding, internet, babarang, teknologi otomau om inovasi, kosudong kopakianuan revolusi industri 4.0, ekonomi digital om hontolon insuang, Sabah, maju jaya. Kokunan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA minanahak kasagaan kumad KKM untuk mengulud om petikid karaja isiribad kementerian dilo oponsol kopio untuk pesikap kopokionwan karaja om menoguang kantakan okurian kukumaraja id bogian kulidasan dinakalaid kohompit kopio id kinoyonan labus kekadayan ompon sibad Sabah. Memuruan pisampuruan karaja kulidasan Sabah SMSU Ajulahin Japin pinapailo kasagaan pengeludan karaja dilo manhak kesimbayanan kumad KKM menuang petikid kepakinuan karaja. Kohupiti posikap pengenuan kukumaraja mempaid osikap pengeludan ginoris karaja di Sampuru kepoyonan kukumaraja di Ketunud. Untuk tadau kohup siam tulan diti JPA minanhak kesagaan kumad KKM id pengeludan om kepetikidan karaja isiribag kementerian dilo montok pasikap memogonop kepakianuan ginoris karajat kelidasan pentong kepagun. Memuruan bagian kohupan tongolun Tan Seriwan Ahmad Dahlan Abdul Aziz pinopailo gisom dinondoh seginumud siam 1000 kepakianuan karajat perintah montok tipisob kolidasan id KKM. Kerja di lo milog gonopon dit hopod dom miso no ribu tipisor kolidasan kontrak insan-insan manahak kusimbayanan kumad KKM potikid kupakyanuan kerja id bogian kauhupan om kogunoon kolidasan. Panamangan winorun pasarili makianud pagintangan ng isa karaja di Patilombusan itimpud tanaro. Kanwiti manamong kinainan pasarili umamasi muntok sukod sumusuhut. Malahingon taman-taman Sabah TTS Datu Maklarin Lakim Pinopoilo karaja paningoligan dilo kanu manamong mamasi sumusuni om maningolig tadanwaig kabagalon ta kanon kogiroton monuang sugut ako kagiroton monoguang kasimbanan pamagunan o monokodong kaganaan katambuluyan dit osampuru. Pinintalang do iti masod pinolombus boborosan id pitimungan paning ngaligan Malaysia doon na ribu doon na podomonom id kucing. Datu maklarin pinagirat nagi dat panguludan kokunan tumambuloy papanahon tumanud rontob ekonomi montok manamong kinayonan dat atingolig om atamangan. Montok memerikot dila peningaligan om kaburuan dito sampuru, papanahon tumanod panguludan karja dito senong, kahumpit noh id penerukan saintifik, pihupan dia girot om kaubian sampuru tanggolun no koyonon. Dinodaditi taman-taman Sabah, mangulud siam kinoyonan peningaligan suginayod iso titik 2 riong hektar.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Sa ginamudron hatus tang anak yung umur 5 gisang mapuntaon tinumanod pangubasan Haji Tokoro ikapanaw id masjid bandaraya kota Kinabalu ontok tadaw ko onam diti. Babayan dilo pimanan pahimogonon sa wadiboyon Mentiri Sabah Datu Sri Panglima Datu Julia Salag. Maso rin uba, malahingon tinimungan tadi ka Islam Swasta Sabah Pertis Ifariza Zimi Pinapailo tolu napad tadi ka umsikul ta siriba pentong opogun tumanod ababayan dilo taon diti. Pangubasan Haji Tokoro dilo montok manahak kapailaan kohompit karalano papanod tonggungan Haji dilo. Kano itib pagirot kaubasan menimung kausinan mantad Tokoro montok kapasadyaan papanod tonggungan Islam kolimo dilo. Babayan dilo eh nakapanaw.kosiam taon diti nakanod sa kodong mantad tabong Haji o Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Nakapanaw nogi pagalapan manolod raha pagintangan kalidasan amok kabayar pangukaban account tabong Haji kaporisistan umrah o mini bazar. 2,000 ringgit pinatuluod kuma dinimungan Baitul Mal Pagun Sabah PBNS kuma 2,000 masjid om surau idlah datu. Kaysanay masjid om surau dilo nakaramit 2,000 ringgit. Kapatahakan tuluod dilo pinaramit di Menteri Kerajaan Nokoyonon om Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kepihondot jelajah aspirasi KKTV idlah datu. Tumanud memuruan PBNS Datu Dr. Omar Raisul Assalam Syah Sulaiman Omar taluod dilo montok menokodung keburuan masjid dom surau. Om papintutun ababayan kogamaan dakwah om katundunan tongolunid Sabah. Pagluditi Datu Arifin yaw po nagi exko ugama pinaramit ko hupan sa ginamod 3,000 ringgit kumad surau an surau Al-Nur Taman Ehsan Penjara Tawau. Kohupan dilo pinaramit masod kinumakap in penjara Tawau. Talun ha padam talu ko kumarajai dar tiem Tawau tinumanud kursus asas keselamatan kebakaran. Ababayan dila kanud pengkas telaan nam kamilaan menoguang kantakan ketingaligan kohompit noh meningolig tulun omba barang. Memuruan penyiaran Tawau Muzrinah Jubaira Sarifuddin pinapailo pengubasan dila pinapanaw da RTM. Pinapanaw da RTM Tawau miyampe sokodung JBPM Tawau iso mantad pengunsub kumad kukumaraja memuruhang telanid labus kobasan karajan tikintadaw. Pinalambus da itid kapupusan kursus dila id Tawau. Damat dila imanghup menguasa bomba bagian ketinggaligan kasaraban JBPM Tawau Zulbadar Alior pinapasaraw kumad tulun ginumuan montok papagulod kapusahan ketinggaligan kasaraban miyampay papanaw lang mangilag id kinoynon karaja om koyonon montok magantob kantakan kadaat. Id papusan sugutok kukago titulu.kabar. Panginsanangan panahakan budi di Selid Sabah ketimpun tulan koturu diti. Sabah kipalan sumilid longkod tagayo balajaran STEM kosilahon Sabah. Ririn na kabar pagun nulu di Sharon Raymond mantad unit berita ehwal semasa ang pinadalin di Adrian Saidi montok koselimbahan Boros Dusun.

Terima kasih kerana senang untuk tuang kepada kita yang senang di tita tuang tada kota lu ke hapadam lima tulan ke turu 2000 dan hapadam menang. Masih kau kemari DJ Hendrian Eklon minangan balut keselimbahan boros murut tamisan poh tetuang bayana. Mepai kena LP Rapi Alpino si keselimbahan toko keselimbahan boros dusunid Sabah VFM. Ambak kena pada nanda diti ponsi kau tu mina milik ti keselimbahan toko keselimbahan boros dusun. Montok mangambalut dot tetuang dok ayu. Keselimbahan toko minim pun di jam kesiam gisam minda jam kau pada mduh pitangat tuang. Megal terima rohian good pailah kanu tu manut keselimbahan di timaya dot frekuensi itisan watas ketenebon siam na podom 2.0 FM. Ayo patut tangkap pemagunan kanu makin ngomong maya da RTM klik. Suai kela keselimbahan miti lombus maya da FBM lagi TikTok in Sabah VFM V good. Senudan tembalut senudan kompinayan mana kayu negari mana kau onway dat terhian teka like teka selimbahan miti lembus maya ada FBM lagi hiti TikTok ompa ilangan teka share jam kau pada tatuang nung harus sinding pekunian kau yu pekerangan kau yu umbalan kubun umbayo aw detik kanud maramit melawan nga mana pada kau yu negari pailai maya ada WhatsApp lagi hiti FB. Baham sinding piruman, sinding kepaguluh data tuang baena.

Kau kulik aku membet ha Elvira Pelvinus kesalimbahan tak kau kesalimbahan Bruce Dusun di Sabah VFM untuk nak kau wagu nak katanu dat kesalimbahan itu. Kesalimbah tak kau gisam dah jam kau pada dua petang tuang. Kadat aku sang rawa kita kemo sangking kita kau tambalut melihis lagi George Maguring. Kulamat ngah itu hid FB kon itu hid TikTok. Itris Atahia, Maris Murudim, Saipotes, Dayang, si Bunga ang hiti, Meza Jawi, Aderin Rufina ba? Ihola Yenzi, Rid, ba? Timong kau na, magi-udio-udio kau na kabar, ya? Magi-hot-hot da ngaran, magi-lilah da tadon. Itin hot ka gunaan dati piro rumaan ka? Tampi na eh, piro rumaan to kau. Patilamos kana kinang hot ako duo sinding pagulod de jam ko pa data tuang pagulod pa ilang ilang ako datang nga kabar-kabar nagi kentalangan kentalangan bunga kinabalo man tadi Umar Gurisan suto nan tupus pakitanan ni Datu Francis Landong.

Om kombolutan hitihid FB ya kita kui Florita la sebelum Laurentius ke pesanan tetuang Stephen Lojoyo nogi Ibatalis Balok Omi Robert Berto kadi polirik ke pesanan tetuang di Jelpi halansan lidas terimo Om tapi basan tadok tolu tapi basan lagi kumat tambalu tapi naik ngawi imo kinongo kesalimbahan perus dusun sebab FM masonong ke pihak posiko kada posiko ipol kada lihat papa ilang menhak terhian kah menhak dan like gumu-gumu takondok kapagi timung timong kapagi rumah-rumah kapagi rungak-rungak maya dati kesalibahan dari Miti Lombus id FBM lagi id TikTok Om Ruhian aku dapat ilo dati kepengatan Tongus Morning Garud pinalabus.kopisan Meteorology Malaysia di jam koturu 4.5 minit tatuang di Baino kapodam 5 tulan koturu 2000 dan kapodam 6 Om kepengatan Tongus Morning Garud dapat dati kepohompit lagi dari Pogun Toko ilo nepong airpon sakit kapampai dot kola penyu om bofot intisan kota nobon nopo ngapapar putatan penampang kota Kinabalu om Nagiranao damatilo ikudat kapahampit dot koyonon kota Marudu om untuk do kayu ihila idwatas pisampuruan labuan pelebusan lagi dot kepengatan tongus meninggaru diti ikogirat kuasa gisom do jam kohopod dot tuang baino baikurupah kelansanan toko dot aw adalah an kepi ada negari meninggorod bagai meninggoron kahilat pangindah. Om pasutananku hasinding kalangadan kepagulu terimo idginawoku di Neli Manggot sutanan tonduk usai di Wili Orimput.

Bam di lamusan tako pagiruruman diti nga haro iti kapintalangan. Teko kapailaan naruhian akod pailo diti gatang-gata. Gatang-gata tatuang bay na. Ipinalabos dot katinanan pamarunan gata sabah. Montok dot suab kapadam nam tulan katuro. Dona ribu dona padam nam onam tadaw kapan. Pulut gata tika susu gata na pangasiam ringgit hapadam 200 kilogram. Susu gata siam ringgit hapadam 200 kilogram. Gata kapingan di auno hub grade kaiso 4 ringgit turun hapadam 200 kilogram. Gata kapingan auno hub grade kaiso 4 ringgit turun hapadam 200 kilogram. Gata kapingan di auno hub grade ko 2 4 ringgit 200 kilogram. Gata kapingan auno hub grade ko 2 4 ringgit 200 kilogram. Gata kantalan grade kaisa 4 ringgit 5 naho padam 500 kilogram. Gata kantalan grade kaisa 4 ringgit 5 naho padam 500 kilogram. Gata kantalan grade ko 2 3 ringgit turun naho padam 500 kilogram. Gata kantalan grade ko 2 3 ringgit turun na padam siam 200 kilogram. Ang gata skrap na po na suab nga seringgit 800 kilogram. Gata skrap seringgit 800 kilogram. Ilan na gata-gata tumanod grade na montok tada suab kapada manam tulan katuro 2,000 doon na padam manam tada kapat e pinalabos sa po katinanan pamarunan gata sabah. Amontak na kayo may tamu hilad tanggilan suab. Teka hilad talipok, teka hilad batu 24 nung kakal na dat tadaw kapat. Tapi tamuan na hilad eh. Pamlagot-lagot ano kayo, mambabo ko na kantalan. Pagon-pagon matigatang. Sining patilambus, pinirubaan minagawit piupusan, mantadi Esweli, Om Brenda Londo. Ikasalimahan bros dusun sa Bav FM, Sonong Kapia.

0: Popo de bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Ting kedo kuwayawayo pupatam lebi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan nopunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Ketingaligan tungungan toko tainsanan.
1: Tambalo toko edi sabahan. Konsiko. Minuhat sa ini lenah jakat ada pitomuan tadau pitomuan itenggilan tapot suab tadau kapat pagulu dot negeri tilamusan toko pembulutan piruruman tetuang bayanat di rohian aku nagi dot mau nuau kuma kombulutan hila IDFB megal ko i say i Adrela Early milo dot makianud sinding kadau Angelin Malatim ngahiti imunah kapang Kli Ignatius Koyokmen insan po wah kinang kok toko pa sinding dito sinding yahay pinampatan di Ben Simon na miating

Miampai kapagiswayan dat tinaro, kobasanan am takanan kobasanan, apat bansa takanan dit ay tutunan id tatangat magigin saba, hinava, takanan kobasanan dat tinaro kadazan dusun, takanan diti winon say mata datan sid sada dit pinorolot miampai lada taragang, layo, mawang taragang, waig dat limaw am perasa, ambuyat. Winon say mantad at sagod rumbiyo om sumano mantad sagumunda. Mumaguno na dua at bahan irina po nga sagu om waig talaso. Ang buyat at tagal at muyaman, talanan om kasuran na po nga man po tarungakot miyang paikuwah om aramay mitarungak dat makan serat agumutulon. Bosod bambangan. Panginsanang sanang datiwaw dit kasanangan kapiyat tulun sabah. Suway ka man basaho, tuwad bambangan diti nga man nagi perlata ita kanon dit ansakan. Tuhaw, panginsanang sanang datiwaw miyagala nagi da bambangan. Isa susumuni dit harat wangid miyagalagal dat pasisang nga kagaratan kapiyoh om kasuruan man silihat ulam tay kabaso. Bayna tumanod dat kandalihan timpo, tuhaw nasiliw dat takanan kumasyal.

Ami Halima Dasim, kada wahar sinding sitim bandaran teh DJ ka. Banunu da sinding di sitim bandaran pagerangahan no. Gisem pamad asiwatan kah dot pauni jam kohopod gisem dot jam kohopod miso tetuang. Eh kulamat oi emiku. Saya ni megalet au senang piramutan tetuang beno. Aku akan dapat memeramit pemelahuan. Korean pendah. Ngapa gulu dila nung harah ada kayu terhian dat patad pasan teka pongkap pasan kanu dat pongkap patad pasan maya ada WhatsApp id kusung isak siam apat siam kusung turu walu

0: Sera orang aku kesalimbahan boros dusun Itzababi FM. Osoro kunondo ngai-ngai nakatalibno.
1: Handi ahoy!
0: Sera osoro ku tangan-tangan dipagulupo. Makinongo okunondo kesalimbahan boros toko.

Kalau sana nulis ke nongkrong udah dua sinding nak kau ni di tino di. Mantok nak kau yuit arahian demimbul. Manda denda dah tidak final kau tempat ni. Alagot-lagoton. Nongkar kapelan kerait dat mimbul tino nga pelangan kau kemana kau. Pati lambus diti man kusuaho at kambalutan hitihi TikTok lagi haradat tambalut di wagu. Oh kita kui itahir Steven nam nagi i Matilda Monuit kapisan anta tuang Om Kadi Maria Johan minting gorud padi jelpi kadao mahadad a sumili kay. Kita kesehatan ke pendah pahat ada pasan mayak ada WhatsApp id kusung isak siam apat siam kusung turuk walu turuk walu megal di jasip petilu ipina pahat ada pasan mayak ada WhatsApp ti tapi senang tetuang tadau ketelu di JLP yang pipa basan no kabar ka senang tetap pedai semulim pasan kombolutan megal di Julita Margaret Lucy Doyo merejuhan Jusi Mindong inai Rosu Good inai melihat sandakan Charles Lejinon Datuk Elizabeth Morris Julius Pansaya Vitus John Moderate Morris Morodim Acoy Taman Pasir Putih Putatan ya Francis Bonio Narube Pita M.M. Suk George Mining Joseph Golombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Kemudian Kak Winnie Mingkong kadau sing inggam satu remesanan tambalut Sabah VFM maki kinang radio kalansanan nang lidas ngai terima homian lagi DJ ponsi kono kolombus di pasanku pasalimahan berus dusun senang kepio apa dua sinding perenghanku piuhangan pinempatan di JD Suli Om I Aden sultanan dat narubat bunga piniliku di Adikasim.

Ya, telah kenangku, mantan pemusrahan dit onsiko, kapan sedu dati, mantan kengeritan dit terwal. Onsiko ginawa, mepet paganakan teko tengah tambalut, kanut memalihut katengaban ginawa, ompa pageras diat menimbabat kepesion dot tikit tadau.

kalasana natum baya ginawa no ruh ginawa ko magkamulit ani tarhian na sinding di nakaw ni ulit tinudin amuntak di tarhian na mimbul swab kada dagaliway jam katalub min suswab piala ante kapisapan semi final in piala tandat England om Argentina jam katalud kesuabon teka jam katalub min suswab ete piala dunia 2002 pada menang. Amah harada tidak kayu hit menandu isai ha kemenang dila. England te ke Argentina. Nga lebih pagulu rohian nakud papa ilang diti isai it nakano dot ke te ke it nakopesko at bobos tagumo. Baik nanti poin sekulu i Kylian Bab ngukura gila Mbappe da walu gol i Lionel Messi walu gol i Erling Haaland turu i Harry Kane England onom i Jude Bellingham mantan England lagi nga onom mot score teko onom mot gol bah saya dilok kasangan udah kasut amas. Dalam pesan tak mungkin aku sinding tatos kud pagirat Jonah is Johnny Odon sutanan rubat segirit laki di laping jonjongot.

Tapi dia kau dah main nanti jam kau hapa 5 minit. Jam kau hapa dah misal 5 minit tetap tuang. Nak kau suang tokoh nadi i jam dot kuma toluh. Pagi yang boleh tante kau tuang baik nak. Kau si kau di kakal pemposik. Kakal pintu dawa kan dua kan. Apa yang tanda dah keselimpahan niti. Kau mentok dah kayu imasahid pemanahan. Intang-intangan, legot-legotan. Kau nurum sang araw-araw. Kau nurum magi sagulu-sagulu dahil italun-alun. Ito ang banilaan dat alam mo lamo na po hatralan dat haranan ako poris-poris nga abintang kirisma kosunsuya. Kosunsuya ang kodong o rin. Arwarwal mo ti kodong o rin na ubas tampi na yun. Baham iti isa kabar yan ako dat papailang hinang mo da kempen iso walay iso jalur gemilang. Teko satu rumah satu jalur gemilang kati ay ar satu R satu JG kopi hendot dot pemeramaian tado kebangsaan dan tado Malaysia 2000 dun hapa dan monom datang diti papulion miampai pemeruangan dat walai sambayangan teka rumah ibadat kati om nagi premis spot sebagai dua kelas tewagu untuk pepatantu kepergatan kepakilihan jalur gemilang kendalan miampai dat pempulih. Ipatunod bagian media komunikasi corporate kopisan na kapintalangan Malaysia Japan ni Muhammad Haizul Haud mendapat sa campaign na campaign dila dipagulo diti pinendalan mayak dat turuk cluster ilan na pamarunan belajaran komoligan kalidasan agensi keperintahan belajaran takawasam nagi magigian ngataon diti kadao montok papatantu dat kapergatan dila lawid pempulih usang untuk nagi cluster rumah ibadat sukan damot rati na po nga papatahid tiga papakilih toko jalur gamilang dila i premis spot am nagi walay sambayangan megala masjid kadao ay sesuai dat tuduan dila ila na po nga mentok pos sindak da sunduan mengupus pogun lebih-lebih kopyo i timpuh dat min bobontol karikatan ditit apa maramitan dat tadawa Malaysia tadawa kebangsaan kopi rumah kawagu mentah di step Joe sinding peti lembus sutanan kada aku na huluai di usal John Gabis.

Bamanku si Wato pelembus pasen manta de kombolutan pasen peti lembus di Lucy Doyo kada ko pesan antu tuang tadok tolu kuma de DJ mamason aku pagulu ya po kuma nagi Julita Margaret Julita Judith Helen Nyong Julita Mbovo Adila Duvanson Florence Boy Jolu seta ti bibi Irosugu Damila Gom Clarence Wong Narumbe Pitah Loli Inggang Yubug Dato Elizabeth Morris Jennifer Mangka Demi Satur Inggam Satur Johnny Upin nampaganakan Nagi Abdul Malik, Sintom, Charles Loginon, Maurice Meridium, Joseph Potilu, George Gimbun, Miampai Pason. Kami senang tetuang kepada kami yang pembebasan. Ponsi kau DJ, kah berkatan kena terima, Miampai Pagenakan. No. Ingka lagi kemadia, Lucy Doyo, Ikoyok Men, mantan papar, kampung papar Tambunan. Kadau hai DJ kopi senanda tetuang tada kota lu miampai negit tangga tambalut megal dia Julian Niapah Petrus Abdul Malik Yubug Tampulan Niagang Emilia Gom Jenny Upin Lucia Tati amai sanan tapi naik makikin ngau diti kesalimbahan berus dusun alansan nang senang kabar melidas kau kasasari tapi pebasan bayarin DJ posi kau kakoyok men posi kau kakoyok men. Om Poti Lambus manta di Clarence Wong kadau ka shalom ka pisanan tatuang di Jelpi nagi senang kumaraja akeh kah makion ko da sinding Mary Intiang Thomas Intiang Retan Bunga Talundus man ku perang hekin sana tapi nai tambalut tam ku mana gede DJ amuk ko olingan ni Reverend Father Wendy Gul letuaran Florence Boy Jolom Sawo Id Brunei Darussalam tak aku yang melegam sanakan Ros Bisau di Kampung Peluduk Benedet Chin di Kuala Lumpur menagi Mariana Kaisun Id Narubaan ku di Kosoabon tada minggu di Gereja St. Thomas Kepayan May papasun alansan Rohiana Malihis Ginawa Serak dot korongho dot sinding diti kairin di Jepang Siko tabi Malaysia Madani kadi Clarence Wong posi ko Clarence Wong bam sinding pati lambus kinung hoto ko arah to masonong di Masni Sumiran.

Tips om penesunudan pembelian e-dagang. Pembeli mantar laman web di Otapot om harap ketinggalan. Intangan penesunudan om sisimbar mantar membeli di suai. Intangan akaun bank deka nombor telefon di laman semakmul pegulut memonsai ke pembayaran. Downloadan semakmul CCID mayat semakmul.rmb.gov.my montok magintong record om akaun kesalahan sosial.

0: Kopi rubak kau agung penati jam kau pada misa telun apa dua lalu minit atau tuang harus semok semok dot atalib talib dua apa minit tertimpu pegang bulatan tak kau suatan gun pelambus pasan kau bulatan enam pasan peti lambus ti mantan di gundahing jeniupin bo nari kau bisa nanti tuang di jelpi kau dah no kabar ka kalansanan di salam kalidasan sampai peganakan no kau dah atuk enggolo peti tuloko. Nak rubak datang balut di hilad it badi datang gilan ni kadau kamu tidak tuang timo kini aku sinding di Datuk Francis Landong ralan kehadan kangapeng kurapa tapi nai nahara na sinding di Datuk Francis Landong nak kau ni di tino ambalan takut pau ni it timput tebon tol ka man ku kau kari modap kau dadau kau suduk ngakain sesamut gailer return di la sinding kada. Alasan alih isi tempenai terung aku kupi-kupi hila tenggilan dihai nagi kumadi koyok men niagang kay madang Abdul Malik Maris Murudim Rosu gudim lia go minsan anak koy pirarait ku kasari ngaran egi semze tabi pembolutan tabi basan mentadeh mikrohang John Yupin milir ni Erina John kada posiko oh peti lombus bonari Irazali Arifin, kau bisa nanti tuang noya kau sinding di Datu Joseph Gentavid Hemponopo, posiko kadau. Harada sinding di Datu Joseph Gentavid kada rubato timpu kon nugari. Umbalan kud bintang dat timpu dat abontal tapi naya Razali. Engkau salimbahan dat abontal di timan tak oponya. Aw dati asyawatan tuang, baik nak. Om peti lombus mantan tambalut toko i
1: Nakura dia kate jalina do narubat narabuk mamali wagu bo leg aguma kate leg kada belian nung naramuk na kutiram tay katil.
0: Oh Marius Murudim, oh ndasku ham papalambus pasen ni Marius Murudim. Bah karena kita ngotok sinting ti norubat no mentad jadi bading sutunan mini hadoku di setipa jamin.

Bisa nanti tuang Judge Johnson. Mitit isaat kawago kabar yan ngud pailah nambah dat iluguan mentiri. Datuk Sri Anwar Ibrahim pinapasaro dat nangayan da sasangulun susumikul au kapanhak dat nununu harati nung au nayala tudukan sumilid tulun dito sonong mamantang dat mangingira amnagi mangupus da malahing kadao. Minamasan nagyo kumad sa kagwagu damin sodo mantad ko lalaho di taraat kampay na hot kapangumang-umangan teko buli idsikul i kapamirag na timpud dumontol dila. Minaboros da iti hontok minaboros da dramay celebration of life and peace ipinanjur at yayasan IRM. It minamaramay dat tadokin hodion dat turun hatus tangan anak mantan dapat na podom turu si kulina pili Kuala Lumpur Putra Jaya kabihan dat kinapamaramayan kulitan taun kinasusuan di menunuri dong dayasan di lo isin er di tadabena. Kumada kayo hipin tanod ba kasalimahan iti wago nagi katanod po si kong nagi paham tu bayan ko po ni sinding mentadi Datu Joseph Guntavid kasala ako nangku. Isa sinding lahid kelansanan dat alhis ko karong sinding dito.

Sebenarnya udah beda di jam kepada misa 5 kepada 4 menit data tuang. Insan poh menang kosi koko kumada kayu siau di dati na reitan ngaran na taliban na pason au na tumbaya sining pinakayan na tutuang bayan na kada kokor logo datu manod terima menang kodong kesalimbahan baru dusunid Sabah VFM. Hiti pa di hatim po pagi rumahan takaw sining tahuri na pada kau ni kung langad kuri kayu manta di George Lian. Terima ko ya depen langad ko ito insanan nagisam ko pero ba kawago nung ay sa nagari ay sa kahimpagong tatuang tada ko nam diti kapag di rumah rumah tagay kawago kasalimbahan boros dusun mantan nila tapi na eh senang kadapan senang kapasikan kesuab kelansanan dat akanud potus nuno pohot buru-buruan dari mo manamang kalidasan amit montong dot mimbul pamlagat-lagatan na kayo jam kataluh demi sesuai baina Argentina om England it pisapan semi final bah mantan dilo abar katan tokono dah demi namangun de pompus timpuh gisam kapirba kawagu mantan dah LP Rapiel Pinos bye-bye.

0: BFM Kesembahan Boros Dusun.
1: Pogulu menuki ada walai, sorhok nolang ketinggalikan diti, muntok mengalai kasarawan. Pisopo insanan takui pegansakan, om pisopo insanan kakamot lotiri.
0: Kepesaraan diti, mantar sama BFM Kesembahan Boros Dusun.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turuk pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan, Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

kansayan remuyun au iarno ambatik kansayan angkino rasaba VFM kasalulan rahumurut pasindanganan taka onsoy.

Gitu rondo internet tips mambulira produk mulu be akanon ondok maluwe mapasa. Ya gini ambulin sor ra esbok. Rasuhu ondok masawe mempototoy ra timbalus leukemia raranom akanon. Iyo noniak mempototoy ra kulapuk ambekteria ondok mamasa ra akanon ra kinyok.

0: Hoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au avasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, avasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, yeah, tu dengar Avi kan nak bangun mohi segina from yang pai ti hoso. Mantadi Masenius je mak mau mai majaing yang pai hoso yo tanda kata hua dan dak posisi ni ti setenan posisi kona kadi Richard Michael Fu.

0: Kano mingkikit mamaguna vaig. Gantabon ako pamagunan vaig ontok mipadu, mabulos nipon o mangindagup. Tutubon na pipe nung aw na digunon. Umpason o misin pamupu sa nyanda mamupu. Paluputon no nung kiva pipe no habu. Vaig na pangaga, mingkikit mamaguna vaig. Kana pamiyubat.
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menyuidang dohongkot sat
2: antara konsol kemaikan pogun yang penahun gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
0: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagai doin abal kinoizunon kota uhuzan kadazan tikin tadao
4: i point to note if RTN no po.

0: Kapivasian tabi Malaysia Madani. Baina kinongo Dios itia bal mantat Sabah VFM pombuson ko isowi Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhon pa nga tuhod abal. Pamauangan Vinasi kaponjulan Budi Diesel id Sabah pavakason ko sa Wuhan ko tu diti. Sabah gumampot adadi hongkod ko iso pambalajalan STEM id ko isaon Malaysia. Abal poing ponu. Maso ok palintan pogun papazu do kagampitan paguhudan miyampay do kamontilian kousinan Malaysia MOF o miyampay do Asian Pisampuvan. Montok panimbangan kavo pamauangan Vinasi kaponjulan do subsidy diesel id kalalahan no kidimpoton id Sabah tumimpun Wuhanditi. Minabawa si Vuzon Montili, Datuk Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nur, pitimbung akan sumusut id bihatan do Asian ngawi kapalintan pogun miyampay da kamontilian kosinan Malaysia om agent pisampuvan kagompit da ahaliho kanjul ontok ko padam tu Wuhan ko tu diti panikonon di manunot kapalintan pagun Sabah. Kapahaman kaponjulan subsidy diesel id kalalahano kidimpoton kuma Sabah inokatimpun di kaiso Wuhan ko tu nakatahib nga pinibasa nogi id pitimbungakan nusudan Montili di ko padam tahu Wuhan ko tu. Kamantilian kosinan Malaysia om agent kapalintan di kagumpit sinu moy do popoy matu ahal ngavi na kamoy om nagi monoyhi atag di kasudong montok manguhan kabahingkangan di otaguvang do tinimungan di opitan. Di paguhoy di ho id kapayhan di Montili pamuta naman pangisadan om pamonan takanon Datu Jamawi Jafar pinapobos do Sabah kiva kapakyanuan di misuvay piagahon do Semenanjung tu ahal geografi om sinodo pamanan di Osodu. Mamaguno panginsamakan di hobi kasudong id kaponjulan impon subsidi kavo pamuikit. Kihizab o Sabah magukab do kopyonitan duwong operamhimo hongkod science, teknologi, kajurutraan o mathematics STEM id patotangko pogun sa bagihang strategic montok adadi hongkod kaiso do pambalajalan STEM id kahisaon Malaysia. Hizab diho pinabo si Montili Pambalajalan Science om Teknologi Sabah Datu James Ratib kapas minakinongo kapabantahan atag panidangan do hongkod STEM Sabah id kota Kinabalu. Atag binabuso di patunod hongkod STEM University Malaysia Professor Dr. Mas Sahidayana Mokhtar om di President Kaisan STEM Kabansaan Professor Emeritus Datu Dr. Noraini Idris. Kalatas atag diho pinapatag panidangan iso hongkod STEM Sabah id kota Kinabalu sa bagi hongkod upis. Om nagi duwang padamapat lan id patotang ko pagun montok papahab kadipatan pambalajalan STEM kabino kumada sa sumikul iduwang habus kakadasan om sakid. Project ipisoso mo kigatang atus si zam ngapadamhimo lizong linggit papangkob tu ngapadamhimo lizong linggit montok panundan hongkod upis hongkod STEM Sabah id kota Kinabalu om atus duwang opod lizong linggit montok duwang padamapat lan hongkod STEM uvang. Hongkod diho ada din pangunsub katundan kabahan om kaganan tinodo topining robotic drone paguhudan ababasan internet kabandaan teknologi totomo om inovasi mipahud miampay kapakyanuan do revolusi industri apatitik ISO economy digital om nagi hisabon do Sabah maju jaya. Mandat do kaupisan katainan kapalintan JPA imana kuasa kuma KKM montok maguhud om papabagi sundi do kavo kalaja id kumontilian no kamoy kiguno montok papasika pagunuan om nagi manguhan kakudian vinakas kalaja kahidasan i nakahide kabino id kinizonon habus kakadasan om id sakid Sabah. Minabol si President Kaisan katainan kapangusapan Sabah SMSU Ajulahin Japin Autonomy Paguhudan diti manak do KKM hobi kiko huwahan montok papatantu kapamamogisan kavo kalaja no kamoy. namot pakavasa pagunuan do papanaon miampay hobi o sikap pamalanan vinakas kalaja di hobi aba om nagi kapay zanan do pu pakalaja di hobi kivaza. Untuk di kasizam buhan katu minanak o JPA mandat kumina do KKM mentok maguhud om papabagi sondi do kiva kavo kalaja id kamantilian no kamoy mentok paposikap panuangan kapakyanuan vinakas kalaja kahidasan id patotongkop Malaysia. Minabawa si mahoingan patunod katainan kapalintan Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz gisom bayno diti kiva hobi si zam ngay bu kalaja aw na suangan montok daw pisol pangusapan id KKM. Kalaja diho apatot kawasa suangan daw habi apada miso ngay bu pisol pangusapan contract namot manak daw KKM kahuvan montok papatantu pamogisan kavo kalaja tumanod kapakyanuan katainan om kumatan kohidasan. Panonduhyan do sandad posahi kiguno do intangan sabagi kapopuvan timpu tanau. Montok mangiho do pinuavang biodiversity pogun, katihambus at tampasi montok sinakagon namikot, minabo si patunod taman-taman Sabah TTS, Datu McLaren Lakim, pinggisaman manonduhi o kanopo kaaponsol, montok mangumahig do flora o fauna, nga mamajamin kumuhigan on tanonon faig, kajaminan takanon, vinakas katanon kumakasimbanon Kosovo tavan om nagi manakadung do pomonan katambuhusan kikabuon potindoy nabo si sidaiti ontok pinapahambos pason id pitimbungakan panonduhian Malaysia duvangay bu duvangay padam onom id Kuching pinapahihan nagi Datu McLaren do moy o paguhudan mom mamimiyombo do papanaon kumoso do koymoan ecology muntok mangiho koso do kinizunon umuhigan do patimpon at amangan. Id buzuon diho panonduhian om katundan kikabuon patihambus kiguno kapanaw do mipahud masa kapaghudan pangosuvan ditabasi panizukan scientific pisakadazan strategic om nagi kagampitan topulokis do tuhun ginumuan. Babay na diti taman-taman Sabah maguhod si Zam Kinesunon pangumuhigan papangkub sa hinab hobi iso titik duvo lizong hektar.
1: Kakal ko po, makinungo abal ipogun.
0: Abal iti sumuhimbo mantad Sabah VFM kasahimban Bos Kadasan. Habitu ngatus dasanak yung mulhimo gisom opad taon mampazat do simulasi Haji Chilik ikanjul idmosagit kakadasan tagaso kota kinabalu ontok tadaw ko onom diti. Ababasan pisoso mo pa'y magunon di sinavan doy divuzon Montili Sabah datin Sri Panglima Datu Julia Salag. Ontok tu bungo pinapayhoy panikon kaysan tadika Islam Swasta Sabah Pertis Fariza Zimi tohungapod tadika om sikul pangan to sibo idpatotong kopogun minaganu bogisan taon diti. Simulasi Haji Chilik diti pozuvon montok mana kapakitanan tototopot kumado mamampazat kokomoy ibada haji. Namot papahub kobasan tumimpun momopi sabagi katondaan manuhok na panu Islam kahimo diho. Ababasan di kasizam niho nakambit asokadong mantad tabong haji o masagit kakadazan tagazo kota kinabalu. Pozovon nagi o kimpin manuhod sa pamulisan kaidasan ay sa kabalay magukab account tabong haji kapoligistahan umrah o nagi mini baza. Duvangapod ngay bulinggit pinasakaday do katinanan Baitul Mal Pogun Sabah PBNS kumina do pod masagit om suraw id lahadato. Patitikid masagit om suraw nakatay mo duvang ngay bulinggit. Kapatakan sa kaday diho, Pinoy Magon di Montili Kapalintan kinesanon ng pumuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kopyandot do jelaja aspirasi KKTP id lahadato. Tumano di panikon PBNS Datu Dr. Omar Raisul Assalam Shah Sulaiman Omar sa kaday diho kituduvan manakaday do katundan katinanan masagit om suraw. om nagi papabakas da panazan doon ugama, dakwa om katundunan do tuhon magigison id saba. Di paguhuri ho, Dato Arifin isida panogi ex-ka ugama, pinapatak nagi do sakaday taho ngay bulinggit kumina do surau al nur taman esan tolungku tawaw. Sakaday di ho pinatak kapiandot katampusan isida id tolungku tawaw. Tahu nga padam tahu po pakalaja RTM Tawaw. Minampasat do pinghudan impon ko muhigan katutudan. Montok yo do papayinkavas tayhan ng kabahan tumaguvang kazuzuvot tabo po kampay na pingisaman mga muhig do kinyapon om katos bakang. Minabo si maguhod kasayimbaan Tawaw Musri na Jubaira Sarfudin. Pinghudan pinaso do RTM Tawaw miyampay sa kodong do JBPM Tawaw riho. Wokon pingisaman papapakas do pu pakalaja miyampay do kabahan idhabus kaganan kalaja diho sondi. Nabo sa sido iti kapiyandot panutuban pinghudan na kamoy idtawaw. Namot diho pinaposaw ipanakaday totuo mongwasa bomba bogisan kumuhigan katutudan JBPM Zone Tawaw Zulbada Alior kumado tuhun ginumuan moy na tamay mo papaguhu ahal kumuhigan katutudan miyampay maganuhang panahaban idhivang pakalajan om isonon monto kumivad kantakan di aw pobyumanan.
2: Kita sangat mengalu-alukan program seperti ini untuk menjemput kita ataupun kita ke premis itu supaya kesedaran kita di daerah Tawaw khususnya adalah pada tahap yang amat-amat kita harapkan. Ceramah yang kami sampaikan ini juga boleh disampaikan kepada orang awam khususnya di daerah Tawaw.
0: Id pengupusan kinongo sebagai tituh dabal. Pemuangan vinakas keponjulan Budi Diesel id Sabah pavakason kuasa Wuhan Kotu diti. Sabah gumampot ada di Hongkod Koiso pembalajalan STEM id Koisaon Malaysia. Ingkaka netiabal mantad Sabah VFM inuhu di Sharon Raymond mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Louis Jalin tabi Malaysia Madani kopivosian.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi kalau ngafir bayar jam kau nom himong pada sisa minit nanti ada dong sebab dia pengguna kau, karena utam yang bos mohi segina vo, mungkin orang terkadang so mantadi Jivili Josephine Lontuis dari no kono kopusan, sultanon dah so di Stanley Maing Eli Poisol Emnihana kopi somo vagu.

Ya, tapi kau ngavi, hoso no, dah tak kau di bawah ini. Hoso tadi Clifford Cafester, momo hiu lah diau. Dari kakal foto kau, dah momo hi segina vo. Dari kuma topi nang ngavi kita di isai noko kita, isai minintong dah min bul di min susuwab di bawah jam kau tahu min susuwab di bawah it bihatan da Argentina om England tadi naha da Argentina o England da duvo tumpos duvo gol ai om iso tadi hono antok ka duvo ngopo da Wuhan ka tu diti bihavanan mimbul sai dati dia ho kanu diti sasavan sampo magunan duvo ngibu duvo ngopo dam onom it bihatan da Argentina om nagi Spain. Dari isai pihi dia su. Bah, mai dia su komen dai ho it TikTok da Sabah FM. Bye nom kita ngotak ada hot sau. Mantadi Christopher Gini di Mary Galanson onwise of posisi mba hinumis nu kadi Steven Masil. Kopi.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,

Yeah, kan aku so hoso temen aku ngabi man tadi Steven Masil Hinu Miss No. Ada mana jam kau tu duvong apa dom 5 minit nari dong sebab dia bangun to kau. Makin ngau to kau isok bagu hoso. Paguhi dah ikat jam kau tu tong 4 minit dong sebab kini ngau to kau isai ma iho hahangai kadi Edmund Augustine Tyrin.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tuminin pun di ko isok buhan kawahu dubong ay buhu dubong pram apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika kadazan tega zoko takina palu, awan na di pepetong da beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa, toy 3B. Pinatimpun do hintun kakadazan tega zoko takina palu sebagai hang mongingkuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.